0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun berada ya. Semoga pagi ini membawa semangat baru, kesehatan dan keberkahan untuk kita semua ya. Kembali lagi di 105 Reform, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Siap menemani aktivitas pagi Anda dengan berbagai informasi, inspirasi dan tentunya lagu-lagu pilihan yang menemani suasana pagi ini. Awali hari ini dengan senyuman, semangat dan pikiran yang positif ya. Bagi yang sedang bersiap beraktivitas, bekerja, belajar, maupun menjalankan rutinitas lainnya, semoga segala urusan dimudahkan dan dilancarkan. Tetap setia bersama Lia di 105 FM, Your Lifestyle.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao, 105 FM, Your Lifestyle.

figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan Kisah Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Pada edisi sebelumnya kita telah membahas tentang kisah Nabi Hud alaihi salam, di mana dakwah Nabi Hud alaihi salam ditolak dan ditentang oleh kaumnya. Meskipun begitu, Nabi Hud alaihi salam tetap bersabar dan mengajak mereka untuk mengikuti kebenaran. Beliau alaihi salam mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah kepada mereka dengan harapan mereka mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meminta ampun kepadanya. Beliau alaihi salam berkata kepada mereka, sebagaimana yang diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, A'udhu billahi sami'al alimi minasyaitanir rajim. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kalian apa yang kalian ketahui. Dia telah menganugerahkan kepada kalian binatang-binatang ternak, anak-anak, dan kebun-kebun serta mata air. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 131 sampai ayat 134. Dalam ayat yang lain, beliau alaihi salam juga berkata, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Wa ya qawmi staghfiru rabbakum, thumma tubu ilaihi, yursilis sama'a alaikum midrara, wa yazidkum quwatan ila quwatikum, wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabb kalian, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atas kalian dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatan kalian. Dan janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa. Al-Quran Surat Hud ayat 52. Pendengar yang budiman, meskipun terus berdakwah kepada kaumnya tanpa kena lelah, tetapi Nabi Hud alaihi salam tidak mendapatkan kaumnya selain sebagai manusia yang telah mati hatinya dan telah menjadi keras seperti batu. Mereka memegang teguh kesesatan dan penyimpangan mereka, serta tetap kokoh menyembah patung dan juga berhala-berhala mereka. Mereka juga membalas nasihat-nasihat Nabi Hud alaihi salam dengan tindakan-tindakan zalim, serta olok-olokan yang menyakiti hati bahkan fisik beliau alaihi salam. Sehingga Nabi Hud alaihi salam berkata kepada mereka, Qala inni ushidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikun min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim fa in tawallaw faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum wala yadurrunahu shay'a inna rabbi ala kulli shay'in hafidh. Yang artinya, Nabi Hud alaihi salam berkata, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah oleh kalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Oleh sebab itu, jalankanlah tipu daya kalian semuanya terhadapku dan janganlah kalian memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian. Tidak ada suatu binatang melata pun, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian amanah yang aku diutus untuk menyampaikannya kepada kalian, dan Rabbku akan mengganti kalian dengan kaum yang lain dari kalian. Dan kalian tidak dapat membuat mudharat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya, Rabbku adalah maha pemelihara segala sesuatu. Al-Quran Surat Hud ayat 54 sampai ayat 57.
Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, mendengarkan peringatan dari Nabi Hud alaihi salam tentang azab bagi orang-orang yang mendustakan Rasulnya, namun mereka tetap saja menyombongkan diri dan membanggakan diri mereka dengan kekuatan yang padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kekuatan tersebut. Bahkan mereka berkata kepada Nabi Hud alaihi salam dengan sombongnya, وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَى. Siapakah yang lebih kuat kekuatannya daripada kami? Al-Quran Surat Fussilat ayat 15. Bukan hanya itu saja, mereka juga mengolok-olok, mencerca, mengejek Nabi Hud alaihi salam dengan meminta kepadanya agar disegerakan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berkata, Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Kaum Nabi Hud alaihi salam yang ingkar kepadanya berkata, maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 70. Kemudian dengan tegas Nabi Hud alaihi salam menjawab permintaan kaumnya tersebut. Qala qad waqa'a 'alaykum mir rabbikum rijsu wa ghadab atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Sungguh sudah pasti kalian akan ditimpa azab dan kemarahan dari Rabb kalian. Apakah kalian hendak berbantah-bantahan dengan aku tentang nama-nama berhala yang kalian beserta nenek moyang kalian menamakannya? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak menurunkan hujjah untuk itu. Maka tunggulah azab itu, sesungguhnya aku juga termasuk orang-orang yang menunggu bersama kalian. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 71. Setelah itu pendengar, mulailah azab Allah subhanahu wa ta'ala datang kepada kaum 'Ad. Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada mereka hawa panas yang membuat sumur-sumur dan sungai-sungai mereka menjadi kering. Tanaman-tanaman serta buah-buahan mereka menjadi mati. Hujan pun berhenti turun dalam waktu yang cukup lama. Lantas kemudian datanglah awan yang besar, yang ketika mereka melihatnya, mereka bergembira dan mengira bahwa mereka akan diberikan curahan hujan dari awan tebal itu. Mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Mereka mengira bahwa awan itu akan datang membawa kebaikan untuk mereka, menghilangkan rasa haus dahaga mereka, memberikan minum hewan-hewan mereka, dan menyirami kebun-kebun dan tanaman-tanaman mereka. Padahal, awan itu datang membawa azab bagi mereka. Mereka pun ditimpa angin yang kencang yang terus menimpa mereka selama 7 malam 8 hari tanpa henti yang membinasakan segala sesuatu yang ada di hadapannya sehingga mereka semua binasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai hal ini. Falamma ra'auhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bal huwa mastajaltum bih, rihun fiha adzabun alim. Bukan, bahkan itulah azab yang kalian minta agar datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada kaum yang berdosa. Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 24. Kemudian pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Hud alaihi salam dan juga orang-orang yang beriman bersamanya, sebagaimana janjinya di dalam kitab sucinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. Maka kami selamatkan Hud beserta orang-orang yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari kami. Dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman.
Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 72. Setelah kejadian mengenaskan yang menimpa kaumnya yang tidak beriman itu, Nabi Hud alaihi salam pun pergi bersama orang-orang yang beriman ke tempat lain. Di sanalah mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada. Kisah Nabi Hud alaihi salam beserta kaumnya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari kisah mulia tadi. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
2: Insan edukasi, hari ini 15 Juli 1606, telah lahir seorang anak yang kelak menjadi salah satu pelukis terbesar di dunia. Dialah Rembrandt van Rijnhemersen. Rembrandt lahir di Leiden, Belanda, dari keluarga yang cukup sederhana. Ayahnya bekerja di penggilingan, sementara ibunya seorang anak tukang roti. Masa kecil Rembrandt dilewati di sekolah Latin, dan kemudian melanjutkan ke Universitas Leiden. Namun Rembrandt jauh lebih tertarik kepada dunia melukis, hingga ia berusaha meyakinkan orang tuanya untuk mengizinkannya belajar seni. Ayahnya kemudian mengirimkan Rembrandt untuk magang kepada pelukis sejarah terkenal Leiden, Jacob van Swanenburg. Insan edukasi, Rembrandt adalah seorang pelukis Belanda dan pembuat sketsa. Rembrandt dianggap sebagai salah satu pelukis dan printmaker terbesar dalam sejarah seni Eropa. Ia juga termasuk sosok yang paling penting dalam sejarah Belanda. Kontribusinya dalam dunia seni berada dalam masa banyak kekayaan besar dan prestasi budaya yang disebut sebagai Golden Dutch, Golden Age. Walaupun dalam banyak hal karyanya bertentangan dengan gaya barok yang mendominasi Eropa saat itu, Rembrandt tetap sangat produktif dan inovatif. Rembrandt dikenal dengan keahliannya memanipulasi ekspos cahaya terhadap objek, sehingga memberikan efek tertentu di dalam lukisan. Rembrandt juga sering membuat karya-karya grafis dan gambar. Kontribusinya yang besar terhadap seni rupa terjadi pada era keemasan Belanda, sekitar abad ke-17. Secara keseluruhan, Rembrandt telah menghasilkan 600 lukisan, 300 sketsa, dan 2.000 gambar. Kebanyakan berupa self-portrait yang memberikan gambaran sangat jelas mengenai Rembrandt yang sebenarnya, baik dari segi emosi maupun penampilan. Insan edukasi, teknik yang dipakai Rembrandt kebanyakan adalah chiaroscuro, yang memberikan kontras yang cukup jelas antara bayangan dan pantulan cahaya dengan gradasi yang halus. Teknik ini dapat memberikan efek dramatis kepada pemirsanya, meskipun tetap saja kebanyakan tampil dengan tema-tema yang formal. Karya Rembrandt mendalami aspek-aspek kemanusiaan tanpa membedakan usia maupun kekayaan. Meski sukses sebagai seorang seniman, guru, dan pedagang karya seni, gaya hidup Rembrandt yang terlalu mewah memaksanya untuk menyatakan diri bangkrut pada tahun 1656. Inventarisasi koleksi seni dan barang antik yang diambil sebelum lelang untuk membayar hutang-hutangnya. Koleksi tersebut antara lain patung kuno, lukisan Renaissance Flemish dan Italia, seni Timur Jauh, karya Belanda kontemporer, senjata, baju besi termasuk rumahnya. Meski demikian, produksi lukisan-lukisan Rembrandt tidak menjadi surut. Ia terus bekerja, menelurkan karya, seperti Jacob memberkati putra-putra Yosef tahun 1656, serta sebuah potret diri berjudul Potret Sang Pelukis, ketika ia menginjak usia lanjut tahun 1659. Di mana Rembrandt menggambarkan dirinya sendiri secara sarkastik. Namun kehidupan pribadinya terus dilanda kesedihan. Istrinya tercinta, Hendrike, meninggal tahun 1663. disusul putranya Titus pada tahun 1668. Tanggal 4 Oktober 1669, Rembrandt meninggal di Amsterdam dan dikubur tanpa tanda atau upacara apapun di Westerkerk.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
3: 105 FM. This is the greatest.
4: So, this my face.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel. Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat bete gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Radio station in Padang Sidimpuan.

0: Wah, wah, wah. Rupanya Dewi Sri sudah siap dipanen ya, Mas Fastu.
1: Dewi Sri?
0: Iya.
1: Siapa yang Mas Wiradi maksudkan?
2: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul kerobongan.
0: Maksud saya, padinya sudah siap dipanen, Mas Wastu.
1: Oh, alah, padi saya ini tuh, Mas Wiradi. Iya, Mas. Dalam 2-3 hari lagi sudah bisa dipanen. Tadi Mas Wiradi menyebut-nyebut Dewi Sri segala.
0: Iya.
1: Saya kan jadi bingung.
0: Dewi Sri kan dipercaya sebagai Dewi kemakmuran dan kesuburan, Mas Wastu. Dan biasanya dilambangkan dengan padi.
1: Benar, Mas Wiradi. Kalau orang Jawa menyebut Dewi Sri, bagaimana saudara-saudara kita lainnya menyebut Dewi Sri ya, Mas?
0: Kalau orang Jawa menyebut Dewi Sri, di Bali dipanggil dengan nama Ibu Pari atau Nini Pantun.
1: Nini Pantun.
0: Ya. Hmm. Nah, kalau di Lombok namanya Empon atau Bebuyut. Sedangkan orang Bugis menyebutnya Indo Pari.
1: Indo Pari.
0: Ya. Hmm. Kalau di Aceh dinamakan Ineng Bede. Kalau di daerah Sunda atau Jawa Barat namanya adalah Ibu Pari.
1: Oh, begitu ya, Mas. Oh ya, Mas. Sayang ya, sekarang banyak orang tidak mengenal tentang mitos Dewi Sri.
0: Ya.
1: Orang Indonesia modern kelihatannya banyak yang lupa terhadap mitos itu.
0: Benar, Mas Fastu. Padahal rumah Dewi Sri yang bernama Kerobongan saat ini masih banyak loh dijumpai di rumah-rumah Jawa milik para pangeran atau di museum.
1: Kerobongan?
0: Iya.
1: Jadi rumah Dewi Sri itu namanya Kerobongan?
0: Benar, Mas Fastu. Dulu orang Indonesia, khususnya para petani di Jawa, secara simbolis menghormati Dewi Sri dengan membuatkan rumah kecil di dalam ruangan rumah yang disebut kerobongan.
1: Oh, begitu.
0: Ya, orang-orang waktu itu percaya salah satu keberhasilan dalam bertanam padi di sawah karena Dewi Sri. Nah, sebagai bentuk penghormatan kepada Dewi Sri, maka ia dibuatkan rumah-rumahan kecil yang disebut kerobongan.
1: Ya. Tapi lalu di mana letak kerobongan itu di dalam rumah, Mas?
0: Kerobongan atau rumah Dewi Sri terletak di bagian tengah rumah, Mas.
1: Lalu isi dari kerobongan itu apa, Mas?
0: Nah, di dalam kerobongan terdapat tempat tidur yang dihiasi dengan bantal dan guling. Pada zaman dulu juga untuk menyimpan senjata, tapi sekarang hanya sebagai hiasan saja.
1: Oh, jadi begitu ya asal-usul kerobongan atau rumah Dewi Sri itu.
2: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal-Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan

Peace.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Melihat perakiraan cuaca Sumatera Utara hari ini pada Rabu 15 Juli 2026, ada 6 wilayah di Sumatera Utara yang berpotensi dilanda hujan ringan. Keenam wilayah itu berpotensi dilanda hujan ringan pada siang atau sore hari. Hal tersebut disampaikan oleh Lestari Irene Purba, perakirawan cuaca BMKG Wilayah 1 Medan. Pada pagi hari, cuaca di Sumatera Utara terpantau cerah berawan. Siang dan sore hari, ada beberapa kawasan yang berpotensi dilanda hujan ringan. Beliau mengatakan untuk malam hari cuaca di Sumatera Utara diperkirakan masih berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Adapun arah angin hari ini bertiup dari arah barat hingga timur dengan kecepatan angin 5 hingga 20 km per jam. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan suhu udara dan angin kencang, hindari paparan sinar matahari secara langsung dalam waktu yang lama, penuhi kebutuhan cairan tubuh serta berhati-hati terhadap pohon, baliho, atau bangunan yang berpotensi terdapat angin kencang. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman tribunmedan.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da, Eda. Betul deh. On ma, giot mana busi perlengkapan di baruta, nagit berbagason, Eda.
1: Ulang lu pada, Eda. Mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda?
2: Aha saja, ma, Eda, na dong di toko permata bundai.
1: Bahat, Eda. Berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ya ma alamat na edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam. Double shot.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Singapore.
1: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan-rekan, senang sekali rasanya Lia kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini ya. Dan seperti biasa di pagi hari ini tepat di formasi pukul 10 di menit ke-13 ini, hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, Lia akan menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada ya. Dan Lia perhatikan di luar juga cerah sekali ya, alhamdulillah cerah sekali, seperti cerah hijabnya Lia di sini. Aduh, pinky-pinky ya di sini ya. Oke, buat rekan-rekan juga yang ingin merequest lagu di genre pop Indonesia dan juga pop mancanegara ya, seperti biasa bisa menghubungi ke nomor 0822 9999 6105, dari via chat, WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS. Yap, kita angkat dulu dari via telepon perdana di pagi hari ini dari Amang Boru Bayu Juntakin. Kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Rawa FM.
2: Halo, request pagi bersama Rawa FM.
1: Pagi kembali, Bang Baru. Gimana kabarnya pagi hari ini?
2: Kembali.
1: Kabarnya gimana nih, Bang Baru?
2: Kabarnya baik-baik saja.
1: Amin. Oke deh. Pagi hari ini mau dengerin lagu apa ini? Lia, kabarnya alhamdulillah baik-baik saja.
2: Ya, sarapan makan.
1: Kenapa, Bang Baru?
2: Makan sarapan udah.
1: Oh, sudah.
2: Amin. Amin.
1: Ya, amin. Ini mau request lagu apa ini, Bang Baru?
2: Dari Ada Band.
1: Ada Band judulnya yang mana?
2: Bunga Hati.
1: Bunga Hati.
2: Iya, Jateng Hati.
1: Bunga Hati dari Ada Band. Bentar, Bang Baru, kita cek dulu. Ini sembari lihat cek, mau salam dulu, Bang Baru.
2: Salam-salamnya buat penjahit Natama, Bang Sadan,
1: Setengah Hati,
2: Bang Sarun, Ayah Jabran, Mama Rizki 12, Mama Ika, Mama Boru Lubis, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama, betul.
1: Oke, okay. Ada lagi yang baru?
2: Dan ada lagunya kan?
1: Ada lagunya Setengah Hati dari Ada Benang Baru.
2: Mulia, jangan lupa makan.
1: Oke, yang baru siap.
2: Oke,
1: waalaikumsalam. Ditunggu lagunya yang baru. Oke, lagu perdana di pagi hari ini Setengah Hati dari Ada Band. Yep. Dari via telepon lagi, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Ro FM.
3: Request pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Ricardo. Gimana kabarnya ini?
3: Kabar Lia gimana?
1: Kabar Lia? Kabar Lia alhamdulillah baik ya.
3: Ya, selama Lia baik-baik saja saya.
1: Waduh, masuk. Bang Ricardo, mari ke selagu apa pagi hari ini?
3: Karena Spanyol masuk final, makanya lagunya Final Countdown.
1: Aduh, siapa tuh penyanyinya ini?
3: Europe.
1: Bentar, Bang, bentar.
3: Europe.
1: Europe, bentar ya. Ini sembari lihat cek, Bang, mau disalam dulu.
3: Salamnya buat semua yang mendengar aja.
1: Oke, ini lagunya The Final Countdown ya, Bang, ya, dari Europe. Oke. Oke, udah siap, ditunggu lagunya.
3: Oke, mudah-mudahan Spanyol jadi juara satu.
1: Aduh.
3: Doakan dia.
1: Amin deh, aminin aja deh.
3: Bisa mengalahkan
1: Oh, waduh. Oke, Bang, siap. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke, dari via chat WhatsApp ini. Kita sapa dulu dari via. Oke, sebelum ke via chat WhatsApp, ternyata masih dari via telepon. Kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Ra FM.
4: Halo, request pagi bersama Ra FM.
1: Pagi kembali, Bang Noah. Kenapa, Bang? Kenapa? Pinky-pinky, aduh, kok tahu? Iya. Ternyata dari tadi didengarkan ya. Oke deh.
4: Ini mendung loh.
1: Kenapa, Bang?
4: Ini mendung.
1: Di sini, di sana, di sana mendung.
4: Waduh,
1: Allah Akbar. Oke, Bang Noah, pagi hari ini mau request lagu apa ini?
4: Bakar ular aku hari ini.
1: Bakar ular? Aduh, bahaya tuh Bang ya. Jangan dimakan ya.
4: Ya, aku ingat nenek aku bilang jangan bunuh
1: ular. Aduh, nanti ada apa-apa gitu ya Bang ya? Ya juga sih ya. Oke deh Bang, kembali ke laptop. Ini mau request lagu apa ini?
4: Udah struk siapa sih ya? Si Tukul.
1: Kembali ke laptop. Mau request lagu apa ini Bang?
4: Dari Medina aja lah.
1: Medina? Bentar-bentar.
4: Ini sebentar lah, akhir selama-lamanya.
1: Oke deh, seperti biasa Bang. Salam-salamnya.
4: Salam lah buat Mama Rizky, Mama Ayu, Mama Rizky. Sama. Siapa lagi yang jarang itu kan?
1: Oke deh, buat semua aja Bang ya.
4: Jangan, karena udah pada ikutan, yang gak pernah ikutan ya.
1: Oh, oke deh Bang, siap, ditunggu lagunya.
4: Ya ai.
1: Oke, sebelum ke via chat WhatsApp lagi, dari via telepon, ini masih ada dari via telepon, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Revam.
0: Request pagi menjelang siang.
1: Cepat sekali Bang ya. Masih jam 10 ya.
0: Iyalah, mau menjelang siang.
1: Iya
0: mau,
1: deh.
0: Udah tengah 11.
1: Iya deh, diiyain aja. Gimana kabarnya nih Bang?
0: Ini dengan Cimol ya.
1: Cimol ya, aduh. Selalu kontak-kontak nama nih Bang ya.
0: Dengan Cimol ini, pendatang baru.
1: Aduh,
0: mau request lagu lah.
1: Boleh.
0: Yang Arif, Salahmu Sendiri, ada nggak tuh?
1: Salahmu Sendiri?
0: Yang dari si Arif.
1: Adanya di sini dari Virus Band Bang.
0: Enggak, itu lagu si Arif itu loh, Arif Putra.
1: Iya bentar.
0: Yang orang Minang.
1: Salahmu sendiri. Oke
0: Salahmu
1: deh.
0: Sendiri.
1: Salah lihat sendiri ini jadi. Oke dari Arif. Kasihan deh aku. Dari Arif Salahmu Sendiri ada Bang lagunya. Mau salam-salam lagi?
0: Ada lagunya, enak tuh lagunya.
1: Oke deh, kita dengerin nanti.
0: Ada kan?
1: Ada.
0: Ya udahlah. Salam buat Lia Amelia.
1: Oke.
0: Okay. Murah rezeki.
1: Amin. Kenapa nih ketawa?
0: Pokoknya okay. Apalah sih asal.
1: Amin.
0: Ya udahlah pokok buat semualah yang dengar Raw FM itu aja ya.
1: Oke Bang Sia.
0: Sayonara. Assalamualaikum. Bye bye.
1: Waalaikumsalam. Aduh. Bang Cimol tadi ya ditunggu lagunya ya. Ini selalu kontak-kontak nama tapi suaranya tetap satu ya. Oke, dari via telepon lagi. Kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
5: Agilia, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang, gimana kabarnya ini?
5: Kabar baik, kabar sehat.
1: Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah sehat Bang. Pagi hari ini mau request lagu apa ini?
5: Lagu apa lagi ya? Rano Karno sama Nela Regar.
1: Judulnya yang mana ini Bang?
5: Jangan lagi kau menangis untukku.
1: Jangan lagi kau menangis untukku. Dari Rano Karno.
5: Nela Regar sama Rano Karno.
1: Oke Bang, lagunya ada, mau salam-salam lagi?
5: Buat semua yang lagi dengar aja lah.
1: Oke Bang, siap.
5: Makasih, assalamualaikum.
1: Ditunggu lagunya, waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Ya ya, dari Bang Syahrul tadi ya. Ini kita sapa dulu dari via chat WhatsApp ya, sebelum lanjut ke lagu. Satu kita bacakan dari via chat WhatsApp dulu. Ini dari Bang Wijaya minta diputarkan lagu Matahariku dari Agnes Monica. Untuk yang terkasih Leo Rotua Nabi Tupulu ya, kakak rindu padamu, di mana istanamu saat ini. Aduh, hari ini aku genap 61 tahun. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerahmu. Masya Allah. Oke Bang Wijaya, sehat selalu ya. Ditunggu lagunya, nanti kita putarkan ya. Oke, satu lagi dari via telepon. Sebelum kita ke lagu, dari via telepon kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Revan.
6: Halo, request bersama Ru FM.
1: Halo kakakku, gimana kabarnya ini?
6: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa ini kak?
6: Ini lagu apa?
1: Ini Pop Ino sama Pop Manca.
6: tahun aku podcast ya. Dari Dadali aja.
1: Dadali boleh
6: apa
1: kak?
6: Yang ada?
1: Bentar kak, kita cek dulu. Dari Dadali ada bintang. Cinta lama bersemi kembali. Di saat aku pergi. Di saat aku
6: pergi aja.
1: Oke, di saat aku pergi. Mau salam-salam lagi kak ini lagunya?
6: Salam-salamnya buat kita berdua aja.
1: Oke deh, siap kak. Ditunggu lagunya.
6: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Kak Damayanti tadi ditunggu lagunya ya. Di saat aku pergi dari Dadali. Yap. Ini kita lanjut ke lagu dulu ini ya. Kita lanjut ke lagu dulu. Nanti dia akan kembali untuk membaca requestan dari via chat atau WhatsApp maupun nanti dari via telepon dan juga dari via SMS. Yap, kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
7: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tol adong maligi kele.
2: Tol amat tong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sike leda.
1: Toko aha makele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
2: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengen ngasih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Radio station in Padang Sidempuan.

0: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, karena masih bareng ya tentunya di pagi menjelang siang hari ini ya. Kita langsung bacakan saja dari via chat WhatsApp. Ada yang sudah menghubungi kita dari via chat WhatsApp ya. Ada dari Umar Farizi dari Sihepeng, request lagu Jamrut Selamat Ulang Tahun. Waduh, kirim salam buat Lia, semoga makin sukses. Amin, amin, paling serius ini mah. Oke, mamaku siap, ditunggu lagunya. Lagu Jamrut, Selamat Ulang Tahun untuk Lia ya, di usia yang 22 tahun ini. Oke, mamaku siap, ditunggu lagunya ya. Oke, dari via chat WhatsApp lagi, ini dari dari Najwa, minta diputarkan lagu You're Still The One, salam-salamnya buat pendengar aja. Oke, siap, ditunggu lagunya ya. Lanjut dari via chat WhatsApp, ada dari Opung Iqbal, minta lagu antar Indonesia dan Malaysia dari Poppy Mercury. Di salam untuk Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bajuntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, dan semua pendengar WFM, terspesial buat yang lagi bertugas, katanya. Oke, Pung, siap, ditunggu lagunya. Lanjut, dari via chat WhatsApp, dari Bang Syahdan Lubis alias Bayu Lubis di Bin Seven, request lagu Rindiani, salam-salamnya buat Bapak Bajuntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, Bang Toib di Pijar Calling, Ayah Jafran, Asrul Panggabean di Pusat Kota Padang, Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib Penjahit, Natama Bin Tuju, dan semua pendengar WFM Tor spesial buat yang lagi bertugas. Seperti biasa ya, Bang Syahdan ya, salam-salamnya ya. Oke, Bang, siap, ditunggu lagunya. Satu lagi dari via chat WhatsApp ini, minta diputarkan lagu Cinta Tak Pernah Rapuh dari Meitra ya. Salam-salamnya buat kamu aja. Oke, udah siap, ditunggu lagunya. Mungkin dari via SMS ini kita bacakan dulu satu dari via SMS ini ya. Ada yang minta diputarkan lagu apa ini? Orang Yang Sama dari Virgun katanya. Salam-salamnya untuk pendengar dan juga penyiarnya aja. Terima kasih ya. Oke, udah siap, ditunggu lagunya. Kita lanjut lagi ke lagu ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 RFM, Your Lifestyle. Rau,
1: I listen to the radio because they have the best variety music. 105 RFM.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Rau mohon perhatiannya sebentar, berita tercecer, telah tercecer BPKB kendaraan bermotor atas nama Michelle Putri Marietta pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Diperkirakan tercecer dari Sitamiang atau di sekitar daerah Sitamiang. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Michelle Putri Marietta, alamat Jalan Sisingamangaraja, atau dapat diantar langsung ke studio Rau FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih. Rau.

0: Sinipuan.
1: Eda!
2: Oh, Eda.
1: Tapi ubege-bege, ket marbagas maburta. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, nugget berbagason Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha sajo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Sini ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapsel Haji Kusirawan Pasaribu menegaskan bahwa turnamen sepak bola Grip Jaya Cup 1 bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi menjadi momentum untuk membangkitkan kembali prestasi sepak bola di Tapsel, sekaligus mempererat persaudaraan antar daerah di kawasan Tapanuli bagian selatan atau Tabaksel. Hal tersebut sampaikan beliau saat menghadiri sekaligus menutup final turnamen sepak bola Grip Jaya Cup 1 di lapangan Sarasi Bin 7, Kecamatan Angkola, Muara Tais pada Minggu 5 Juli 2026. Turnamen yang digelar Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau Grip Jaya Kabupaten Tapsel itu diikuti 24 klub terbaik dari wilayah Tapsel. Partai final mempertemukan Sinar Muda FC melawan 90S FC. Dalam laga puncak yang berlangsung sengit, Sinar Muda FC berhasil keluar sebagai juara setelah menaklukkan 90S FC dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan dicetak Irfan Abadi Siregar pada menit ke-25 dan menit ke-85. Penampilan gemilang tersebut sekaligus mengantarkan Irfan Abadi Siregar sebagai pemain terbaik turnamen. Bupati mengapresiasi seluruh peserta, panitia, perangkat pertandingan, ASK PSSI Tapsel, serta masyarakat yang telah menyukseskan turnamen sejak pembukaan hingga partai final. Bupati menegaskan bahwa sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan masyarakat. Ia berharap Grip Jaya Cup dapat menjadi agenda tahunan sehingga mampu melahirkan bibit-bibit pesepak bola berbakat dari Tapsel dan Tabaksel. Sementara itu, Ketua DPC Grip Jaya Kabupaten Tapsel Edi Arianto Hasibuan SH menyampaikan apresiasi kepada Bupati Tapsel atas dukungan dan perhatian besarnya terhadap kemajuan olahraga, khususnya sepak bola di Tapsel. Pada kesempatan tersebut, Bupati menyerahkan trofi, medali dan uang pembinaan kepada para juara turnamen. Adapun hasil akhir turnamen sepak bola Grip Jaya Cup 1 yaitu juara 1 Sinar Muda FC, juara 2 90S FC, juara 3 Batuna 2 FC, juara 4 Putra Mandiri FC. Penghargaan individu diberikan kepada Irfan Abadi Siregar dari Sinar Muda FC sebagai pemain terbaik, sedangkan gelar top skor diraih Dinda Siregar dari 90S FC. Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua DPRD Mandailing Natal, Ketua KONI Mandailing Natal, unsur Forkopimda, pengurus ASK PSSI Tapsel, jajaran DPC Grip Jaya Tapsel, tokoh masyarakat, para peserta turnamen, serta ribuan masyarakat yang memadati lapangan Serasi Bin 7. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raus semua dimanapun berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga aktivitas yang berjalan lancar dan penuh semangat ya. Di siang yang cerah ini, saatnya kita bernostalgia bersama dalam program Raus Memori. Program yang akan mengajak Anda kembali ke masa lalu, menghadirkan lagu-lagu kenangan yang pernah mengisi cerita hidup, menghadirkan senyum, rindu, bahkan kenangan manis yang tak terlupakan.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: What's up? So, this my face? Who is that?
0: Rao. This is...
3: Kembali lagi di informasi Ramor selanjutnya. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar 5 manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas untuk samarkan flek hitam. Ada beragam manfaat lidah buaya untuk kulit, termasuk untuk usia 50 tahun ke atas. Sebab di rentang usia tersebut kulit biasanya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan seperti garis halus dan flek hitam. Bahan alami yang juga dikenal sebagai aloe vera ini mengandung berbagai vitamin dan enzim yang membantu menjaga kelembapan dan memperbaiki kondisi kulit. Lidah buaya dapat menjadi solusi alami untuk kulit matang. Berikut manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas. Pertama, melembapkan kulit tanpa rasa berminyak. Lidah buaya dikenal sebagai pelembab alami yang ringan dan tidak menyumbat pori. Lidah buaya memiliki sifat melembabkan sekaligus menenangkan kulit. Selanjutnya, mengurangi garis halus dan kerutan. Penuaan membuat kulit kehilangan elastisitas, tapi kandungan vitamin C dan E dalam lidah buaya dapat membantu memperbaiki struktur kulit. Lidah buaya juga dapat merangsang produksi kolagen alami. Yang selanjutnya, membantu mengatasi flek hitam dan kerusakan akibat sinar matahari. Seiring bertambahnya usia, kulit menjadi lebih rentan terhadap kerusakan akibat sinar ultraviolet atau UV yang menyebabkan munculnya flek atau bintik hitam. Lidah buaya memiliki efek mendinginkan sekaligus mempercepat proses pemulihan kulit yang terbakar karena sinar matahari, kemudian menenangkan kulit setelah mencukur bulu. Selain bermanfaat untuk wajah, lidah buaya juga dapat digunakan sebagai gel cukur alami. Bagi kulit yang sudah lebih tipis dan sensitif di usia lanjut, gel ini membantu melindungi kulit dari iritasi akibat pisau cukur. Mengaplikasikan gel lidah buaya sebelum dan sesudah mencukur membantu pisau meluncur lebih halus serta mengurangi resiko luka kecil atau kemerahan pada kulit. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan kulit kepala dan rambut. Selain untuk kulit, ada pula manfaat lidah buaya untuk rambut. Perempuan berusia 50 tahun ke atas biasanya mengalami kerontokan. Sebuah studi dalam jurnal Menopause menyebutkan, 52% perempuan berusia di atas 50 tahun mengalami kerontokan rambut dan sebagian besar merasa kehilangan kepercayaan diri karenanya. Meski belum ada cukup bukti ilmiah bahwa lidah buaya dapat menumbuhkan rambut, penggunaan lidah buaya di kulit kepala dapat membantu melembapkan dan menjaga keseimbangan kulit kepala agar tetap sehat. Nah, rekan Rao, itu dia beberapa manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas untuk samarkan flek hitam.

0: Sian dia doh kele, songonna belanja doh widaon.
1: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola doh madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagut pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
5: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
4: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
5: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
4: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
5: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
4: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka sungguh amalannya telah gugur. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: Selalulah berlaku jujur dan jangan takut akan akibatnya. Karena kejujuran itu pasti melahirkan kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Jauhilah semua bentuk kedustaan, walaupun diperkirakan akan berbuah kebaikan. Karena kedustaan itu pasti melahirkan kedurhakaan, dan kedurhakaan itu pasti menuntun seseorang ke dalam neraka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa, wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur, wa inna al-fujura yahdi ila an-nar." وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
4: Sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun ke surga. Jika seseorang selalu jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu menuntun kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu menuntun ke neraka. Jika seseorang selalu berdusta atau tidak jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Rau, suka ngemil yang asin-asin? Ternyata ini pemicunya. Berbeda dengan bola yang kerap disorot, craving terhadap garam justru jarang dibahas padahal bisa memberi petunjuk penting tentang kondisi tubuh kita. Para ahli gizi menjelaskan bahwa ada beberapa alasan dibalik dorongan untuk mencari makanan asin, dan memahaminya bisa membantu kita mengontrol asupan natrium dengan lebih bijak. Penyebab craving makanan asin diantaranya, 1. Dehidrasi. Salah satu penyebab paling umum adalah dehidrasi. Ketika tubuh kekurangan cairan, ia bisa meminta bantuan lewat keinginan akan garam. Ini karena natrium berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kondisi ini lebih sering terjadi pada orang yang aktif secara fisik atau banyak berkeringat, seperti atlet, karena mereka kehilangan cairan dan elektrolit yang lebih banyak. 2. Berkeringat. Natrium adalah elektrolit yang keluar dari tubuh saat kita berkeringat. Mengonsumsi minuman elektrolit setelah berolahraga hingga berkeringat dapat membantu mengganti elektrolit dan menjaga hidrasi tubuh. 3. Stres. Bagi sebagian orang, stres meredam sinyal lapar, sementara bagi yang lain justru memperkuatkannya. Jika Anda termasuk orang yang membutuhkan camilan atau makanan gurih saat sedang sibuk, kemungkinan besar Anda termasuk dalam kelompok yang nafsu makannya meningkat akibat stres. 4. Kelelahan. Saat kurang tidur, nafsu makan bisa terasa tak terkendali dan kemampuan untuk mengabaikan keinginan yang menggoda menjadi lebih lemah. Ini berarti jauh lebih mudah untuk mengatakan ya pada semangkuk ramen atau keripik. Seperti stres, ini adalah peran hormon kita. Hormon kortisol, leptin, grelin, dan serotonin memicu rasa lapar dan memicu pencarian akan makanan yang membuat kita merasa nyaman. 5. Bosan. Jika Anda terbiasa mengonsumsi camilan asin saat merasa lemas di sore hari atau saat menonton TV di malam hari, keinginan itu mungkin hanya terkait dengan kebiasaan atau kebosanan. Dan yang terakhir, genetik. Sejauh menyangkut genetik, masih belum ada jelas apakah hal ini dapat memengaruhi keinginan makan. Masih menjadi misteri apakah beberapa orang lebih menginginkan makanan asin daripada makanan manis karena faktor genetik. Mengurangi garam adalah proses bertahap dan seringkali butuh waktu bagi indera perasa kita untuk berubah. Nah, rekan Rau, itu dia ya, pemicu akibat kita suka makan makanan yang asin.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.

Rekan Rao, ilmuwan menyebut keju menjadi salah satu cara untuk menghilangkan kebiasaan mendengkur saat tidur. Mendengkur terjadi karena saluran pernapasan yang terhalang atau menyempit. Mengutip dari Detik Food, mendengkur biasa dialami oleh 3% anak-anak dan 32% orang dewasa. Menurut Mayo Clinic, mendengkur bisa menjadi masalah kronis dan dapat mengindikasikan masalah kesehatan yang serius. Beberapa cara dapat mengatasi dengkuran, Mayo Clinic menyarankan harus ada perubahan gaya hidup seperti menurunkan berat badan, menghindari konsumsi alkohol, atau tidur dengan posisi miring. Namun, ada cara lain mengurangi dengkuran dengan mengonsumsi makanan. Jenis makanan yang dimaksud adalah keju. Disebutkan bahwa orang yang secara teratur mengonsumsi produk olahan susu, termasuk keju, ditemukan memiliki risiko 28% lebih rendah terkena sleep apnea atau penutupan tenggorokan yang menyebabkan dengkuran parah. Para peneliti mengatakan bahwa mereka telah menghubungkan antara konsumsi keju yang lebih tinggi dengan kemungkinan lebih rendah untuk mengalami sleep apnea. Padahal, para pendengkur sebelumnya telah disarankan untuk menghindari konsumsi produk susu itu sebelum tidur, karena diyakini dapat memperburuk masalah mendengkur dengan meningkatkan produksi lendir dan menyumbat saluran udara. Namun penelitian terhadap 400 ribu orang Inggris oleh para ahli dari Universitas Chengdu, China, ini justru menemukan 20 cara mengonsumsi keju, termasuk jenis keju gorgonzola, cheddar, semembert, atau mensego yang dapat menurunkan risiko sleep apnea yang berkaitan dengan mendengkur, termasuk meningkatkan kadar testosteron dan menurunkan tekanan darah tinggi. Sementara ada studi lain yang mengungkapkan bahwa orang yang memiliki pola makan sehat dengan mengonsumsi banyak sayuran diketahui kecil kemungkinannya mengalami sleep apnea. Nah, rekan-rekan, semoga informasi ini bermanfaat ya.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi OBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma gyot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Raw. Rekan Raw mohon perhatiannya sebentar, berita tercecer, telah tercecer BPKB kendaraan bermotor atas nama Michelle Putri Marietta pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Diperkirakan tercecer dari Sitamiang atau di sekitar daerah Sitamiang. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Michelle Putri Marietta, alamat Jalan Sisingamangaraja, atau dapat diantar langsung ke Studio Raw FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih.

0: 5 manfaat rajin minum teh hijau setiap hari, salah satunya adalah mencegah risiko kanker. Rekan Rao, teh hijau merupakan salah satu jenis teh populer yang dikonsumsi oleh banyak orang di dunia. Tidak hanya rasanya yang enak, mengonsumsi rebusan teh hijau telah dikaitkan dengan sederet manfaat kesehatan bagi tubuh. Mengonsumsi teh hijau dipercaya dapat membantu untuk meningkatkan kesehatan tubuh dan mencegah penyakit tertentu. Lantas, apa saja manfaat rutin mengonsumsi teh hijau? Berikut adalah daftarnya. 1. Mengurangi peradangan. Mengonsumsi secangkir teh hijau hangat dapat membantu untuk mengelola peradangan. Kandungan antioksidan dalam teh hijau sangat baik bagi tubuh, termasuk polifenol yang dapat memberikan sifat antioksidan dan antiinflamasi tambahan. 2. Mendukung kesehatan otak. Studi menunjukkan mengonsumsi teh bersama dengan diet yang menyehatkan jantung dapat meningkatkan beberapa fungsi otak. Kandungan L-teanin, asam amino dalam teh hijau dapat membantu meningkatkan fungsi otak dengan memperkuat memori serta mengurangi kecemasan. 3. Menurunkan risiko penyakit jantung. Teh hijau dapat membantu melindungi tubuh dari penyakit jantung dengan mendukung kadar kolesterol sehat. Walaupun tidak konsisten, mengonsumsi teh hijau telah terbukti mengurangi low density lipoprotein atau LDL yang dikenal sebagai kolesterol jahat, mengurangi kadar kolesterol total dan mengurangi trigliserida. 4. Meningkatkan kesehatan sistem pencernaan. Teh hijau terbukti dapat membantu mikrobioma usus untuk meningkatkan kesehatan. Berdasarkan studi ditinjau pada tahun 2021 yang diterbitkan dalam Molecules, peneliti mempercayai senyawa dalam teh hijau dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik dalam usus dan bekerja untuk mengurangi bakteri berbahaya. Dan yang kelima, mencegah risiko kanker. Kandungan antioksidan dalam teh hijau, khususnya polifenol, dapat membantu tubuh untuk melindungi sel dari kerusakan oksidatif, faktor yang berkontribusi terhadap beberapa penyakit kronis dan kanker. Polifenol dapat membantu tubuh untuk mencegah pembentukan radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan atau kematian sel sehingga dapat mengurangi risiko kanker.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

Tak terasa kebersamaan kita di Raw Memory sudah di penghujung siang ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan dan bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan yang penuh cerita. Semoga alunan memori hari ini bisa menemani aktivitas Anda dan membawa senyum di tengah kesibukan. Lia pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap setia di 105 RFM, karena setelah ini masih ada program-program menarik yang siap menemani siang Anda. Lia mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Radio Sidipuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Back to again, masih bersama saya Arjinanda di siang hari ini dalam formasi 14 di menit ke-9 waktu Indonesia Barat. Apa kabar rekan rau semuanya pendengar setia kami dimanapun Anda berada? Senang rasanya saya masih berkesempatan untuk menyapa ruang dengar Anda. Dalam siang hari ini kita berada di program Lain Tak Bukan, ada Jaksa Menyapa bersama Kejari Padang Sidimpuan yang akan mengudara dan menemani ruang dengar Anda 1 jam ke depan sampai di formasi 15 waktu Indonesia Barat. Ya rekan rau, cuaca Padang Sidimpuan dan sekitarnya juga sekilas begitu panas, begitu cerah untuk kita. Jadi untuk Anda yang mendengarkan stasiun ini, jangan lupa Anda bisa mendengarkan di radio streaming kami di www.trafon.com, atau Anda juga bisa mendownload aplikasi kami di App Store dan juga Play Store melalui dari pihak streaming aplikasi Raw FM. Jadi silakan download dan juga dengarkan dimanapun Anda berada. Di siang hari ini tentunya kita sudah kedatangan 3 narasumber langsung dari Kejari Padang Sidimpuan yang akan membahas satu tema, yakni pengambilan barang bukti tilang mudah, transparan, dan bebas pungli. Rekan rau dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui, banyak sebenarnya dari kalangan masyarakat yang telah terkena tilang ya. Apa mungkin saya sebagai salah satunya, itu di balik layar. Dan juga tidak sedikit kemudian pada masyarakat bingung mau seperti apa setelah terjadinya tilang terhadap satu individu atau mungkin kelompok lainnya. Di sini kemudian Kejari Padang Sidimpuan hadir untuk mensosialisasikan kembali untuk warga Padang Sidimpuan dan sekitarnya agar lebih tersusun, lebih terarah, kemudian lebih memahami kemudian bagaimana tentang pengambilan barang bukti tilang mudah, transparan, dan bebas pungli. Tentu sudah ada membersamai kita, ada Pak Jimmy Donovan, Sarjana Hukum Magister Hukum selaku Kasih Intel Kejari Padang Sidimpuan, masih tetap didampingi oleh Bapak Muhammad Julsyah Pranah Sibuan Sarjana Hukum selaku Jaksa Fungsional Kejari Padang Sidimpuan, dan juga ada Pak Heri Pranata Putra Kaban Sarjana Hukum selaku Kasubsi 1 Intelijen Kejari Padang Sidimpuan. Ya. Selamat siang, apa kabar untuk ketiga narasumber kita?

0: di siang hari ini. Waduh.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga untuk para bapak-bapak ini. Kita kembali bertemu ternyata ya. Dan kemarin kita juga sempat mengudara di sekitar 1 bulan yang lalu kalau saya tidak salah. Baik. Untuk Pak Jimmy, kita mungkin ke Pak Jimmy selaku kasih intel ke Jari Padang Sidimpuan. Ini kita membahas tentang pengambilan barang bukti tilang mudah, transparan dan bebas pungli. Mungkin sebagai pengantar, Pak Jimmy boleh menyampaikan sebenarnya secara umum bagaimana sih peran Kejari dalam mengatasi pengambilan barang bukti tilang ini, biar nanti satu perspektif juga dengan seluruh pendengar kita, rekan Rao dimanapun berada. Silakan untuk Pak Jimmy.
1: Baik, terima kasih Mas Nanda untuk rekan-rekan Rao FM dimanapun berada. Kembali kami mengudara lah istilahnya ya,
0: ya
1: untuk memberikan
0: sekali
1: edukasi terhadap pengambilan barang bukti tilang ini. Jadi kami mungkin juga sedikit boleh ya Mas Nanda untuk menginformasikan atau memberikan pemahaman terkait tilang itu sendiri ya.
0: Ya, silakan.
1: Di mana tilang itu sendiri merupakan salah satu bentuk penegakan hukum ya, di mana di bidang lalu lintas yang pastinya yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, keselamatan, keamanan dan kepatuhan masyarakat kita ini dalam berlalu lintas.
0: Betul.
1: Mas Nanda ya. Jadi melalui mekanisme tilang itu setiap pelanggaran yang terjadi itu diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sebagaimana topik yang mau kita bahas di siang hari ini, Kejaksaan Republik Indonesia juga memiliki tugas dan wewenang antara lain untuk melaksanakan putusan pengadilan yang kemudian mengembalikan barang bukti yang disita sesuai dengan putusan
0: ya.
1: Dan yang terakhir memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, akuntabel dan berintegritas. Ini yang akan kita bahas.
0: Betul.
1: Di siang hari ini, di mana Kejari Padang Sidempuan memberikan layanan penyelesaian perkara tilang kepada masyarakat ini dengan memenuhi prinsip sebagaimana Mas Nanda tadi sudah sampaikan, cara cepat, mudah, transparan dan bebas dari pungutan liar
0: ya,
1: atau pungli ya. Jadi saya yakinkan dalam hal ini kepada masyarakat Kota Padang Sidempuan ini dalam pengambilan tilang di Kejari Padang Sidempuan itu dengan prinsip-prinsip yang sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, khususnya ini tidak ada pungutan ya, dalam artian tidak ada di sini dikenakan biaya-biaya untuk berapa yang harus dibayarkan sama petugas, enggak. Tapi memang apabila pelanggar yang belum membayar, nanti bisa dijelaskan di belakang, belum membayar, artinya si pelanggar ini dia harus membayar denda sebagaimana putusan pengadilan.
0: Okay.
1: Dalam hal apakah dia nanti ada kriterianya itu Mas Nanda ya.
0: Oke, baik.
1: Nah, jadi di dalam alur penyelesaian tilang ini kita bisa sampaikan mulai dari pelanggaran lalu lintas itu sendiri, seperti apa yang kriteria yang bisa ditilang itu antara lain tidak menggunakan helm, terus juga pada saat razia mungkin dia tidak membawa surat izin mengemudinya atau SIM A atau SIM C-nya, terus tidak membawa kelengkapan-kelengkapan lain seperti STNK.
0: Betul.
1: Terus juga melanggar rambu lalu lintas, menerobos lampu merah dan masih banyak pelanggaran yang lainnya. Nah, setelah itu ditindaklah oleh polisi. Ya, dari teman-teman kepolisian ditemukan pelanggaran, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penindakan dengan menerbitkan surat bukti pelanggaran atau yang biasa kita ketahui itu ditilang lah.
0: Ya, betul.
1: Ya, baru selanjutnya prosesnya itu ikut sidang.
0: Oke.
1: Sebenarnya ya. Nah, setelah sidang ini banyak yang tidak mengikuti persidangan.
0: Ya. Yang hilang nih ya Pak Jimmy ya.
1: Inilah yang sering miss tuh. Biasanya bagi masyarakat atau bagi si pelanggar ini dia tidak ingat mungkin ya, dia tidak ingat kapan waktunya sidang tilang itu sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu ya. Nah, sehingga walaupun misalnya si pelanggar ini tidak menghadiri pada saat sidang tilang ini berlangsung, Mas Nanda, selanjutnya memang itu tetap sidangnya tetap berjalan, ya sidangnya tetap berjalan tanpa dihadiri oleh si pelanggar. Namun yang menjadi umum yang terjadi itu biasanya si pelanggar ini dia otomatis kan mau atau menginginkan apa yang sudah disita sebelumnya, apa yang sudah diambil pada saat tilang itu terjadi, apakah itu SIM-nya, apakah itu SIM-nya, apakah itu STNK-nya, ya. Otomatis kan dia pasti mau ngambil nih. Nah, pengambilan tilang itu sendiri, Mas Nanda, itu di adanya bukan di kepolisian lagi.
0: Oke.
1: Karena pada saat sidang itu sudah diserahkan lah. Apa yang telah disita sebelumnya pada saat ditilang itu, dan itu terakhirnya diserahkan lagi kepada kami, kepada jaksa.
0: Kepada kejaksaan.
1: Iya. Okay. Ya. Jadi untuk pengambilan tilangnya itu sendiri itu nanti ada di kejaksaan. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sekarang yang mau saya jelaskan, biasanya dan ini udah umum terjadi, ini kan masyarakat banyak yang belum memahami nih, Mas Nanda, dalam artian pada saat mau mengambil tilang itu sekarang sudah tidak ada lagi kayak zaman dulu melakukan pembayaran denda tilang itu menggunakan uang cash atau uang kontan. Okay. Itu udah nggak ada lagi.
0: Udah nggak ada lagi nih, Pak Jimmy.
1: Okay. Jadi sebagaimana putusan daripada tilang, sidang tilang itu sendiri, berapa denda yang harus dibayarkan oleh si pelanggar, itu nanti ada jumlah nominalnya, ya, jumlah nominalnya berapa yang harus dibayarkan. Dan itu dibayarkan sendiri sekarang langsung ke tempat-tempat yang bisa dalam hal ini
0: seperti melalui banking mungkin,
1: bank BRI atau apa. Cuma artinya gini, Mas Nanda, kami juga dalam hal ini mau menginformasikan, kan artinya tidak banyak juga lah masyarakat kita yang misalnya sudah menggunakan e-banking.
0: Betul sekali.
1: Kan gitu. Dan juga pelanggar-pelanggar yang ada di kota Sidempuan ini tidak semuanya juga ternyata masyarakat Sidempuan. Kenapa saya bilang seperti itu? Contohnya adalah supir truk yang melintasi kota Padang Sidempuan. Okay. Ini dari tujuan mungkin dari Medan mau ke Padang atau apa, ditilang di Sidempuan, otomatis dia harus mengikuti persidangan dan mengambil barang bukti tilang dengan membayar dendanya itu harus di Sidempuan ini.
0: Harus di Sidempuan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Di mana posisinya pada saat dilakukan tilang, nah disitulah harus dia selesaikan. Okay. Dalam hal ini mengikuti sidangnya. Tapi oke, okay, kalau dia nggak ikut sidang, kalau dia mau mengambil barang buktinya pada saat ditilang itu seperti SIM ataupun STNK, ya dia harus berada lagi di Sidempuan ini dengan mengikuti prosedur yang sudah dibuat oleh peraturan perundang-undangan. Artinya dia harus membayar dulu dendanya.
0: Okay.
1: Membayar dendanya. Setelah membayar dendanya, nanti dijelaskan oleh rekan-rekan kami dari bidang intelijen jari Padang Sidempuan. Setelah membayar dendanya, baru langkah-langkah apa itu yang bisa dilakukan untuk pengambilan barang buktinya itu. Barulah nanti ke kantor. Di kantor itulah nanti ditunjukkan bukti setor.
0: Oke.
1: Okay. Ya, bukti setor artinya si pelanggar ini dia sudah menyelesaikan kewajibannya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, dengan membayar atau dengan melakukan setor secara transfer ataupun e-banking gitu. Saya nanti nanti dijelasin lagi lebih lanjut.
0: Betul.
1: Artinya ketika dia sudah ada bukti setornya, bukti bayarnya itu, itulah yang nanti disampaikan atau ditunjukkan kepada petugas kami. Sehingga nanti petugas kami akan melihat nanti slip warna apa ya, yang untuk tilang itu ya, warna biru. Itu nanti di situ ada kodenya, itu baru nanti dicek lagi di aplikasi. Itu nanti dijelasin nanti sama Pak Kapran.
0: Betul.
1: Nanti ya, baru setelah itu si pelanggar ini bisa mengambil.
0: Okay.
1: Tanpa dikenakan biaya. Ah, itu yang mau jadi penekanan saya sendiri.
0: Okay.
1: Selaku kasih intel ke jari Padang Sidempuan. Mungkin selanjutnya untuk penjelasan terkait bagaimana sih mekanismenya, gimana sih proses pengambilan barang bukti, bagaimana sih harus membayarnya. Mm-mm. Karena Mas Nanda nggak bisa juga kita kita bilang kalau misalnya semua masyarakat ini sudah bisa atau dapat menggunakan yang tadi saya bilang e-banking.
0: Betul sekali
1: itu ya, ya. Karena masih banyak cara-cara manual. Tapi kalau misalnya memang tidak ada atau tidak bisa, tidak dimungkinkan untuk melakukan e-banking ataupun apa itu namanya, ya dia bisa secara langsung ke bank, ya ke bank, tapi ya prosesnya harus normal lagi, antri.
0: Betul sekali.
1: Tujuannya apa ke bank itu?
0: Ya itu memang prosedur ya Pak Jimmy.
1: Prosedur seperti untuk itu.
0: Seperti itu. Oke, berarti disingkatnya Pak Jimmy, saat mereka tertilang mungkin satu individu seperti itu, contoh mungkin super truk, itu mereka akan langsung dikasih seperti mutasi ya untuk dibayarkan langsung seperti itu oleh individunya.
1: Ya seperti itu. Jadi dia waktu pada saat ditilang belum.
0: Iya betul.
1: Pada saat ditilang itu hanya diberikan surat keterangan atau surat tilang.
0: Oke.
1: Dan kewajiban daripada teman-teman dari kepolisian memberitahukan kapan waktu sidang.
0: Oke. Okay.
1: Kan gitu, kapan waktu itu sidang. Nah nanti setelah mengikuti sidang ataupun tidak mengikuti sidang, barulah nanti keluar yang saya sampaikan di awal. Barulah keluar nanti berapa kewajiban si pelanggar ini sesuai dengan putusan pengadilan yang harus dibayarkan.
0: Betul.
1: Begitu sudah dibayarkan, barulah nanti bisa diproses untuk pengambilan SIM ataupun STNK tadi, seperti itu.
0: Oke, baik itu Pak Jimmy, itu sudah jelas ya sebagai pengantar, dan juga kita sudah dapat poin sebenarnya arah dari talk show ini juga sudah dijelaskan oleh Pak Jimmy. Nanti akan juga akan disampaikan dari Pak Sapran dan juga Pak Heri bagaimana kemudian prosedur atau langkah-langkah yang lebih intens untuk rekan rau atau mungkin teman-teman di luar sana yang sempat tertilang untuk prosedur yang sekarang ini. Seperti tadi sampaikan Pak Jimmy juga, sekarang sudah ada nggak lagi tuh bayar manual ya. Sekarang sudah harus melalui dari pihak MB banking, dari bank langsung atau mungkin dari beberapa minimarket mungkin yang menyediakan fasilitas tersebut seperti itu. Baik, rekan Rauh, sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu di section pertama ini. Anda jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami hanya di 105 Rauh FM, Your Lifestyle
2: Radio Station in Padang Sidempuan.

0: Abang, ganteng-ganteng gini kenapa galau sih?
1: Apa sih lu?
0: Kenapa sih?
1: Tobat lu.
0: Gak mau, gak mau tobat.

0: Ya, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Tentunya masih bersama saya Nanda yang menemani ruang dengar Anda dalam program Jaksa Menyapa bersama Kejari Padang Sidimpuan. Dengan tema yang masih sama, pengambilan barang bukti tilang mudah, transparan, dan bebas pungli. Tadi di awal sudah disampaikan juga pengantar oleh Pak Kasih Intel, yakni Pak Jimmy Donopan, Magister Hukum. Selanjutnya kita coba beralih kali ini ke Kasupsi 1 Intelijen Kejari Padang Sidimpuan, ada Pak Heri Pranata Putra Kaban, Sarjana Hukum. Nah, kebetulan ini kita akan coba tanyakan, ada dasar hukum sebenarnya seperti apa tema yang akan dibawakan untuk 1 jam ke depan ini. Karena memang tadi juga sudah sempat disinggung di awal, sudah ada katanya beberapa perubahan yang sampai pembayaran tidak manual lagi melalui melainkan langsung dari pihak QR atau mungkin melalui dari elektronik dan lain sebagainya. Oke, dari Pak Heri selaku Kasupsi 1 Intelijen Kejari Padang Sidimpuan, boleh dijelaskan untuk seluruh pendengar kita, Pak. Silakan.
1: Terima kasih atas waktunya Mas Nanda dan ya, pendengar setia Rao FM dimanapun berada. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai dasar hukum pelayanan perkara tilang. Adapun dasar hukum pelayanan perkara tilang ini, satu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana yang mengatakan proses pelaksanaan proses peradilan pidana termasuk penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dalam perkara tilang, kejaksaan bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan atau eksekutor setelah hakim menjatuhkan putusan. Jadi seperti yang disampaikan Pak Kasintel tadi, ketika sudah ada putusan dari pengadilan, tidak diambil lagi di kepolisian, melainkan di kejaksaan.
0: Langsung di kejaksaan, langsung nih Pak Heri, ya, siap.
1: Kemudian ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan jenis-jenis pelanggaran lalu lintas, tata cara penindakan terhadap pelanggar, pembayaran denda, pengelolaan barang bukti, serta kewajiban pelanggar dalam menyelesaikan perkara tilang, ketentuan mengenai penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas diatur antara lain dalam bab 20 tentang penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi setelah ditilang itu wajib kita menyelesaikan perkaranya, dan ada juga denda di situ yang harus dibayarkan kepada negara, bukan kepada kantor kejaksaan.
0: Dendanya ini masuk, betul sekali ya.
1: Dendanya ini masuk ke negara ya, Pak.
0: Iya, betul, betul.
1: Mas Nanda ya, bukan
0: betul sekali.
1: Di kantor kejaksaan. Nanti dikira uangnya ke kantor
0: kejaksaan. Oh, tidak ada.
1: Dendanya ke negara lagi.
0: Iya, betul sekali.
1: Ya, baru ke tiga itu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Peraturan ini mengatur mekanisme penyelesaian perkara tilang secara cepat, sederhana, dan efisien, termasuk tata cara persidangan penjatuhan putusan tanpa kehadiran pelanggar dalam kondisi tertentu, serta menyampaikan putusan kepada Kejaksaan RI untuk pelaksanaan eksekusi. Jadi seperti disampaikan tadi, tanpa hadirnya si pelanggar, sidang tetap berlanjut.
0: Tetap berjalan, berjalan. Ya.
1: Terakhir ini memang ada putusan instruksi Jaksa Agung nomor 12 tahun 2023 tentang register dan laporan elektronik pada sistem informasi CMS e-tilang dan aset recovery data system di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Ini mengatur penyelenggaraan register dan pelaporan elektronik dalam pelaksanaannya, ketentuan mengenai pelayanan tilang melalui sistem elektronik atau e-tilang menjadi pedoman teknis bagi Kejaksaan Negeri dalam memberikan layanan kepada masyarakat, meliputi pembayaran denda tilang, pengambilan barang bukti, serta administrasi pelayanan tilang secara efektif, transparan, dan akuntabel. Jadi untuk pembayaran itu tidak lagi secara cash, melainkan elektronik. Yang akan saya jelaskan mungkin sedikit di alur penyelesaian tilang.
0: Oke, baik. Silakan Pak. Ini mungkin yang ditunggu-tunggu juga oleh para pendengar untuk alurnya seperti apa.
1: Oke,
0: ya, silakan.
1: Satu, pasti adanya pelanggaran lalu lintas makanya terjadi.
0: Betul. Ya, itu kan? Sudah pasti ya. Ya,
1: bisa berupa tadi seperti tidak menggunakan helm, memiliki SIM, tidak memiliki SIM, tidak membawa surat tanda kendaraan, atau melanggar rambu lalu lintas, menerobos lampu merah, atau pelanggaran lainnya
0: betul,
1: di lalu lintas. Terus kemudian setelah adanya pelanggaran itu pasti adanya penindakan oleh polisi lalu lintas. Apabila ditemukannya adanya pelanggaran, petugas kepolisian yang berwenang melakukan penindakan dengan menerbitkan surat bukti pelanggaran tilang. Dalam proses ini, petugas dapat menyita barang bukti seperti SIM, STNK, atau kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan untuk diproses. Nah, jadi saat nanti contohnya saya kena tilang karena saya tidak menggunakan helm, saya itu pasti akan diambil tuh mungkin SIM, salah satu SIM-nya. Jadi bagaimana nih ketika SIM saya udah diambil, saya nggak bisa jalan lagi dong.
0: Betul.
1: Nah, dari polisi itu akan memberikan surat warna, surat biru ya.
2: Surat
1: tanda tilang. Nah, jadi menandakan bahwa SIM kita itu sedang ditilang dan harus segera diproses di pengadilan dan dibayarkan denda tilangnya. Nah, kemudian itu kita masuk ke sidang tilang tadi. Nah, di situ kita diberikan sanksi lain untuk membayar denda penyelesaian mengenai perkara tilang. Setelah itu kita diwajibkan harus membayar denda tersebut. Nah, pembayarannya itu tidak lagi secara cash, melainkan secara elektronik, bisa dilakukan di setorkan melalui Alfamart, Indomaret, ataupun bank yang bekerja sama dengan bank BUMN, karena ini akan disetorkan ke negara.
0: Betul sekali.
1: Nah, baru barang setelah itu, setelah dibayarkan, orang yang kena tilang tersebut akan mengambil barang buktinya di kantor kejaksaan dengan menunjukkan bahwa sudah membayar denda tilang tersebut berupa identitas diri, surat tilang, dan bukti pembayaran denda. Kemudian barang bukti itu diserahkan, yang disita seperti SIM tadi itu akan kami serahkan kepada pemiliknya berdasarkan identitas diri tadi, surat tilangnya, dan bukti pembayarannya. Nah, saat pengembalian pengambilan dan pengembalian itu tidak ada pungutan biaya, free, karena sudah dilakukan pembayaran sebelumnya, pembayaran denda tilang tersebut. Nah, untuk proses pembayaran dendanya ini mungkin yang perlu dipahami lagi.
0: Betul sekali.
1: Karena harus mengakses website e-tilang.
0: Oh, ini yang pertama nih Pak Heri nih.
1: Iya. Pelanggaran mengakses website tilang.kejaksaan.go.id untuk memperoleh informasi mengenai tanggal sidangnya dulu, lokasi kejaksaannya di mana, ya kan, lokasi kejaksaan negeri tempat pengambilan barang bukti, serta besaran denda tilangnya. Nah, kemudian melakukan pengecekan data tilang. Kemudian ini yang paling penting nih, melakukan pembayaran denda. Setelah kita akan memperoleh namanya kode billing. Ya, kode billing ini untuk pembayaran denda pelanggaran tilang, ya kan, melalui kanal yang tersedia seperti ATM yang seperti saya bilang tadi. Bisa dari mobile banking, teller bank, minimarket seperti Alfamart atau Indomaret, Tokopedia, Bukalapak, dan kantor pos, karena sudah
0: banyak juga nih ya Pak Heri ya.
1: Karena ini sudah masuk ini kan untuk penyetoran ke negara.
0: Betul, berafiliasi ya Pak Heri ya.
1: Betul, betul. Kemudian setelah melakukannya pembayaran tersebut, itulah bisa mengambil barang bukti tadi di kantor kejaksaan yang di mana lokasi kita ditilang. Misalnya kita tilang di daerah Padang Sidumpuan ini, maka kita bisa mengambil barang bukti kita seperti SIM yang tadi sudah ditilang atau STNK kita itu di kantor kejaksaan. Kita datang ke kantor kejaksaan, kita akan melayani, dan kita juga akan menanyakan tadi pastinya tentang identitas diri, surat tilangnya ada atau tidak, dan surat pembayaran dendanya. Nah, ataupun kalau bingung, misalnya nih kena tilang, bingung nih cara bayarnya, nggak apa-apa, datang saja ke kantor Kejaksaan Negeri Padang Sidumpuan, kita akan memberi arahan, memberikan memberitahu cara yang benar, ya kan, tanpa ada pungutan biaya apapun, semua gratis.
0: Gratis okay. Untuk itu ya, betul sekali. Berarti di sedikit ya Pak Heri saya singgung. Berarti pertama ini untuk mengakses website e-tilang, berarti ada website khususnya tadi kalau saya dengarkan ada di tilang.kejaksaan.go.id ya. Betul. Ini berarti bisa diakses oleh mereka semua yang memiliki smartphone tentunya ya, yang memiliki Android dan lain sebagainya. Betul. Berarti melakukan pembayarannya ke sana, terus melakukan pengecetan data tilang sesuai yang diberikan tadi, kalau saya tidak salah dari kertas putih tadi ya, yang diberikan oleh polisi. Kemudian melakukan pembayaran denda, nanti akan ada katanya memberikan kode billing, dan ternyata sudah banyak sekali proses pembayarannya, udah gak ribet. Walaupun mungkin orang berpikir, waduh gak bisa lagi nih cash gitu kan, saya gak paham gitu, mungkin ada beberapa orang awam seperti itu. Tapi ternyata dari kejaksaan sendiri, dari negara juga memberikan opsi yang terbuka sekali untuk masyarakat ya. Bisa dari ATM, mobile banking, internet banking, teller bank, minimarket, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, dan masih banyak opsi lainnya tentunya. Oke. Dari prosedur ini sebenarnya sudah sangat jelas, apalagi memang tadi sempat disinggung juga sama Pak Heri, itu kalau memang kita tertilang di satu kota tertentu, mungkin nggak Sidimpuan ya, mungkin di kota sebelah gitu, dan memang melapornya harus di kejaksaan tersebut ya Pak Heri, seperti itu.
1: Betul.
0: Iya, oke. Itu udah menjadi gambaran yang sangat jelas sebenarnya untuk kita semua, apalagi pengendara ini ya, dengan umumnya kesalahan mungkin tidak pakai helm, gak ada spion, waduh ini jadi PR banget. Ini kita coba beralih sebenarnya ke Pak Jaksa Fungsional Kejari Padang Sidimpuan, ada Pak Syapran. Ini tentang kesalahan yang sering terjadi oleh pengendaraan baik sepeda motor, roda 2, roda 4 dan sebagainya. Nah ini perlu kita tahu nih sebenarnya, apa sih yang paling banyak dilakukan oleh para pengendara tersebut atau masyarakat seperti kita ini. Dari Pak Syapran mungkin boleh dibantu dijelaskan, silakan.
2: Baik, rekan Rao dimanapun Anda berada, tadi sudah ini ya disinggung terkait dengan e-tilang ya. Nah, jadi pembayaran denda itu dapat diakses melalui e-tilang. Ya, artinya di sini e-tilang ini hadir, ini dari produk dari kejaksaan, dari kejaksaan dari pusat ya, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pengambilan atau pembayaran denda tilang. Nah, kapan saja, di mana saja bisa dibayar.
0: Bisa,
2: dan itu cuman pengambilannya di kejaksaan.
0: Oke.
2: Nah, yang terbaru lagi produk dari kita dari Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan, bahwa ada sekarang kita buat peti kemas.
0: Peti kemas itu seperti apa tuh Pak Syapran? Boleh dijelaskan
2: kira-kira? Peti kemas ini yaitu pengantaran tilang langsung ke masyarakat. Ini terobosan nih.
0: Peti kemas, boleh diulang tadi, pengantaran?
2: Pengantaran tilang langsung ke masyarakat.
0: Langsung ke masyarakat.
2: Artinya kita petugas dari Kejaksaan Kejari Padang Sidimpuan langsung mengantarkan tilang ini. Apabila tidak bisa datang ke kantor kejaksaan, boleh berkabar kan, ada ini, ada
0: sosial media kontak person seperti itu ya.
2: Boleh. Bisa dikabari nanti langsung. Nah, ini sudah terbukti kita sudah melaksanakannya di tahun 2025. Itu sudah ada sebanyak 49 tilang yang kita antar langsung.
0: Diantar langsung Pak, pakai peti kemas tadi nih Pak Syapran. Banyak juga nih ceritanya nih.
2: Artinya selain untuk memudahkan masyarakat, kita juga hadir gitu ya. Di selain e-tilang ini, kita juga hadir gitu. Wujudnya kita antar langsung ke rumahnya,
0: langsung nih door to door ceritanya,
2: langsung ke pintunya.
0: Waduh, door to door. Udah kurir banget nih ceritanya ya sebenarnya. Waduh,
2: itu agar pun tanpa dipungut biaya sebesar pun.
0: Wah, ini nol rupiah ya.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Nol rupiah. Nah, untuk tahun ini sudah kita laksanakan memang, cuman baru tiga kasus ya, tiga perkara.
0: Betul.
2: Nah, untuk tahun 2025 udah 49 ada yang kita Nah, begitulah hadirnya kita ke masyarakat untuk gimana ya, memudahkan masyarakat
0: sekali
2: kita. Kemudian terus di e-tilang ini ya, apa sih kelebihan menggunakan etilang?
0: Nah, gitu ya? Mungkin ini perlu diketahui perlu juga di untuk. Ya. Silakan Pak Sapra.
2: Yang pertama, fleksibilitas pembayaran. Mm-mm. Ya, pembayaran denda tilang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Mm-mm. Melalui berbagai kanal daring maupun luring yang tersedia. Iya. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Heri.
0: Betul.
2: Kemudian integrasi dengan banyak kanal pembayaran. E-tilang terhubung dengan berbagai platform pembayaran resmi seperti bank. Mm-hmm. Ya. Bank itu ada BRI, okay. BNI, okay. Bank Mandiri.
0: Okay.
2: Ya. Oh. Nah, bisa melalui mobile, mm-hmm. ya. Mobile. Betul. Atau ATM, mm-hmm. bisa juga. Kemudian melalui e-wallet, marketplace, Dana bisa juga.
0: Oh, Dana juga bisa, ya, nih. Bisa. Wah, ini udah gak susah nih ceritanya. Iya.
2: Melalui kantor pos bisa juga.
0: Waduh.
2: Iya. Iya. Artinya, mm-hmm. si masyarakat yang terkena tilang langsung akses dulu ke e-tilang.
0: Okay.
2: Gak usah datang dulu ke kantor kejaksaan.
0: Hmm, oke, okay, iya. Betul.
2: Nanti ke kejaksaan tinggal ambil apanya aja, misalnya SIM, okay, atau STNK yang jadi barang bukti.
0: Betul.
2: Iya, nggak usah dua kali, okay. Datang dulu ke sana, tanya oh berapa dendanya, bayar, baru pergi lagi bayar, itu kan repot.
0: Butuh
2: repot.
0: Waktu mungkin
2: butuh
0: ya
2: waktu repot.
0: Betul.
2: Nah, lihat dulu, buka e-tilang ya kan, di aplikasi, kemudian masukkan kodenya, kan ada nanti di kertas tilang itu ada kode itu.
0: Betul.
2: Nah, nanti kan dari ini gampang sekali nih akses e-tilang ini. Tinggal masukkan kode, nanti langsung kelihatan dia, okay. berapa denda yang harus
0: dirincikan
2: dibayar.
0: Dirincikan langsung ya.
2: Misalnya okay. dendanya 30.000. Nah, langsunglah dari situ nanti ada kode pembayarannya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, langsung aja mau ke mana, mau kantor pos, okay. mana yang terdekat aja. Iya, atau mobile kalau ada. Mobile banking, langsung setelah itu kan nanti ada buktinya tuh.
0: Iya, betul.
2: Dibawa dengan kertas tilangnya. Tinggal ambil.
0: Itu langsung gitu. Dikasih tuh Pak Sapran, langsung selesai kalau memang sudah dibayarkan.
2: Langsung.
0: Langsung ya.
2: Enggak
0: ada.
2: Saya pikir ya enggak 2 menit
0: udah
2: sampai.
0: Iya. Betul ya.
2: Iya. 2 menit enggak nyampe.
0: Ini ceritanya sebenarnya rumah yang cukup jauh enggak perlu pulang-balik lagi bisa. Sebenarnya
2: iya.
0: ya. Langsung
2: tinggal
0: aja.
2: Berkabar aja.
0: Iya, berkabar saja, iya. bayar, selesai,
2: iya.
0: langsung bawa iya. barang bukti, terima lagi apa yang telah iya. ditahan kemarin seperti itu.
2: Seperti itulah terobosan-terobosan yang sudah kita buat, termasuk yang sebelumnya waktu bulan kemarin kan, ada itu layanan antar barang bukti perkara apa itu? Perkara-perkara pidana itu ya.
0: Betul. Nah,
2: itu juga kita antar juga.
0: Okay.
2: Apabila tidak sempat berkabar
0: tapi
2: gitu.
0: Itu terobosan dari Kejari Padang Sidimpuan.
2: Kejari Padang Sidimpuan.
0: Oke, okay, waduh. Iya. Ini begitu mengombangnya ingin masyarakat memudahkan
2: nih. Ini gitu lah. Itulah kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat. Kemudian
0: ya.
2: Tadi kan ada kesalahan yang sering terjadi nih.
0: Ah ya, betul.
2: Nah, pelanggar belum melakukan pembayaran denda tilang. Nah, itu yang saya bilang tadi, dia datang aja langsung. Datang langsung, rupanya lihat dulu ini, terpaksa lah dia pergi lagi. Kalau tidak punya mobile, syukur-syukur kalau ada mobile banking.
0: Betul ya.
2: Iya, nggak perlu keluar lagi. Ya. Kemudian proses pembayaran denda tilang setelah memperoleh informasi mengenai besaran denda dan kode pembayaran, pelanggar dapat melakukan pembayaran melalui m-banking. Ah gitu. Dia tadi belum memahami itu.
0: Betul
2: ya kan
0: sih.
2: Sehingga bolak-balik gitu habis biaya.
0: Betul sekali.
2: Capek itu. Lagi ya kan. Kemudian masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa informasi mengenai besaran denda, kode pembayaran, dan tata cara pembayaran dapat diakses secara mandiri melalui website resmi tilang kejaksaan. Akibatnya pelanggar datang ke kejaksaan 2 kali gitu,
0: ya, betul.
2: Seperti itu. Nah upaya yang dilakukan kejaksaan ya ini dia salah satunya.
0: Betul.
2: Ya, melalui jaksa menyapa.
0: Betul sekali.
2: Kita sampaikan ke masyarakat bahwa semua kita permudah untuk pelayanan kepada masyarakat.
0: Oke, okay, baik. Untuk Pak Sarmi kita tahan dulu untuk di section kedua ini. Okay. Karena memang kita sudah, ini gak berasa ya, suatu hal terobosan yang baru, hal yang harus kita gencarkan rasanya kurang gitu membahasnya dalam satu jam sebenarnya ya. Ini sudah hampir di 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan jeda dengan satu lagu lagi. Nanti kita masuk ke segmen ketiga, sekaligus kita tanyakan sebenarnya himbauan yang paling utama sekaligus closing statement dari Pak Syafran dan juga Pak Heri. Untuk rekan-rekan semuanya, Anda tetap stay tune mendengarkan kami hanya di frekuensi 105 Raw FM, your lifestyle. Double shot. Triple W.

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.
3: Life's a dance floor. We're your DJ.
4: Masih di station 105 Raw FM, radio kita semua Kota Padang Sidimpuan. Kali ini kita sudah berada di segmen ketiga dalam program Jaksa Menyapa edisi 15 Juli 2026 bertepatan di hari Rabu. Sekarang sudah diinformasi 14:54 menit waktu Indonesia Barat. Kurang lebih 6 menit lagi untuk mengakhiri talk show kita di siang menjelang sore hari ini. Oke, masih dalam tema kita pengambilan barang bukti tilang mudah transparan dan bebas pungli. Kali ini kita arahkan juga ke Pak Heri Pranata Putra Kaban terlebih dahulu selaku Kasubsi 1 Intelijen Kejari Padang Sidimpuan. Mungkin dari Bapak silakan diberikan himbauan atau mungkin menuju closing statement-nya untuk masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya mengenai tema kita di siang menjelang sore ini. Silakan Pak Heri.
5: Baik, terima kasih Mas Nanda dan pendengar setia Raw FM dimanapun berada. Ada sedikit himbauan yang harus saya sampaikan mengenai pembayaran untuk e-tilang. Karena e-tilang ini merupakan secara elektronik ya Mas ya.
4: Betul.
5: Maraknya terjadi ini modus penipuan yang mengatasnamakan pembayaran denda e-tilang melalui SMS ataupun WhatsApp atau pesan elektronik lainnya yang mengharuskan kita segera membayar. Jadi yang harus kita perhatikan itu adalah bahwa SMS atau WhatsApp yang kita terima atau pesan elektronik lainnya itu pastikan dia itu bercentang biru.
4: Oh, ada centang birunya ya, verified biru. Ya, ada verifiednya nih, oke.
5: Centang biru. Kemudian kita harus membaca isi pesannya yang harus kita perhatikan. Pertama itu ini nomor pribadi atau tidak dikenal, bukan akun resmi bercentang biru tadi.
4: Oke, betul, siap.
5: Buka
4: ya, jangan diladenin gitu ya, diabaikan saja.
5: Kedua itu terkadang masuk itu tautan yang mencurigakan yang menyuruh kita untuk mengunduh file aplikasi berformat APK.
4: Oke.
5: Karena tidak ada pesan yang harus kita unduh di situ. Kalau misalnya ada yang pesan yang menyuruh kita unduh itu diabaikan saja. Karena mungkin itu phishing. Phishing ini untuk meretas data-data pribadi kita.
4: Waduh, bahaya juga tuh ceritanya.
5: Terus tidak ada instruksi untuk mentransfer uang denda ke rekening pribadi atau menggunakan metode pembayaran instan seperti QRIS. Dan jangan panik jika memang ada ancaman pemblokiran STNK atau SIM jika kita tidak segera melakukan pembayaran di nomor yang sudah dituju. Jangan kita panik. Karena kita tidak ada untuk mengancam pemblokiran STNK atau SIM dengan jangka waktu
4: tertentu
5: tidak,
4: mungkin
5: tertentu, tidak direspon akan diblokir.
4: Tidak ada berarti apa ya, ya.
5: Jadi kita harus berhati-hati, memperhatikan lagi pesan yang masuk tersebut apakah dia sudah bercentang biru atau tidak gitu.
4: Oke, baik. Dari Pak Heri kita beralih ke Pak Sapran selaku jaksa fungsional Kejari Padang Sidimpuan. Silakan Pak Sapran.
6: Baik Mas Nanda, rekan-rekan dimanapun Anda berada. Kemudian perlu kami sampaikan juga nih, kapan sih jadwalnya untuk pengambilan tilang?
4: Betul, ya? Itu dia tadi nih.
6: Jadi di kantor kita di Kejari Padang Sidimpuan sudah ditentukan waktu pengambilan tilang, yaitu hari Senin sampai Kamis. Dulunya memang Senin sampai Jumat, cuman saat ini kan kita atas arahan dari Kejaksaan Agung di hari Jumat itu kan kita WFH.
4: WFH ya, nih ceritanya,
6: sehingga kita tidak ada layanan tilang di hari Jumat. Namun di hari Senin sampai Kamis jam 9 sampai jam 3 sore, jam 15.00.
4: Jam 15.00. Iya,
6: silakan datang ke kantor Kejari Padang Sidimpuan. Terus jangan terlalu lama ambil tilangnya.
4: Nah, ya, ini
6: kan
4: dia nih.
6: Ada juga tuh batasannya 2 tahun. Gitu. Karena kalau melebihi 2 tahun bisa saja nanti barang buktinya akan disita oleh negara atau dinyatakan sebagai barang temuan. Okay. Seperti itu. Kan sayang nih apabila misalnya SIM-nya baru berjalan 1 tahun atau berapa bulan. Ya kan sayang kalau untuk mengeluarkan duit cetak SIM baru.
4: Betul
6: kan
4: sekali.
6: Seperti itu. Atau STNK barangkali gitu. Nah, kemudian sedikit lagi Mas Nanda.
4: Silakan.
6: Kami juga mengimbau kepada masyarakat apabila ini kan 0 rupiah ya.
4: Iya betul, ini 0 rupiah gratis.
6: Iya, apabila terdapat pungli atau permintaan imbalan dalam bentuk apapun di luar ketentuan berlaku, segera laporkan kepada kita atau pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP ya.
4: Okay.
6: Nah, kemudian penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas kita.
4: Okay.
6: Nah, perbuatan tidak profesional, diskriminatif atau tindakan yang merugikan masyarakat. Kemudian praktik percaloan, enggak ada. Non calo di sini.
4: Non calo ya. Tidak mau nerima ya Pak Sapiaran ya.
6: Tidak ada calo-calo atau pihak mengatasnamakan kejaksaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Nah, sampaikan saja melalui hotline kejaksaan Kejari Persidimpuan 0811-6549788 atau email resmi intelkerjariperangsidimpuan@gmail.com atau media sosial resmi Instagram Kejari Persidimpuan, Facebook Kejari Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan. Ya, kemudian tentu penyampaiannya ini laporannya ya yang apalah yang dapat dipertanggungjawabkan ya.
4: Betul sekali.
6: Artinya ada menyampaikan identitas sendiri, jangan seperti jadi surat kaleng seperti itu. Iya.
4: Oke, betul.
6: Perlu juga ya. Sehingga nanti kita harapkan pelayanan yang kita berikan itu pelayanan yang cepat. Pelayanan yang mudah, pelayanan yang transparan, pelayanan yang akuntabel, dan pelayanan yang bebas pungutan liar.
4: Betul
6: nah, seperti
4: sekali.
6: Itu Mas Nanda.
4: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Syapran selaku Jaksa Fungsional Kejari Padang Sidimpuan ya. Rekan-rekan, memang karena informasi kita juga sudah di 15 waktu Indonesia Barat, sudah kurang lebih 1 jam kita melakukan talk show Jaksa Menyapa bersama Kejari Padang Sidimpuan mengenai tema kita di sore hari ini. Tentunya masalah transparan dan juga penilangan, pengambilan barang bukti tilang mudah transparan dan bebas pungli. Dan juga rekan Rau, ternyata tadi sempat disinggung, ternyata ada hotline aduan dari Kejari Padang Sidimpuan. Yeah. Langsung jangan ragu kalau mungkin mendapat seperti pungli, calo, tidak sesuai SOP, ada diskriminatif dan lain sebagainya. Di 0811-6549788 atau lebih mudahnya langsung aja kunjungi Instagramnya Kejari Padang Sidimpuan di kejari.padangsidimpuan. Oke, jadi Anda bisa langsung hubungi admin yang tertera di sana. Dan juga rekan Rau semuanya, semoga melalui perbincangan kita satu jam ke depan ini memberikan insight untuk kita semua, memberikan gambaran baru. Ternyata sudah ada satu perubahan yang lebih elektronik untuk kita semua, yang lebih mudah sebenarnya. Makanya dari Kejari Padang Sidimpuan juga selalu gebiar untuk melakukan sosialisasi, salah satunya mengudara melalui Jaksa Penyapa di Station 105 RFM. Akhirnya saya Erjinanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa dalam program Jaksa Penyapa berikutnya. Stay tune terus hanya di 105 RFM, Your Lifestyle.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: Sian dia doh kele, songon belanja doh widaon.
1: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangyon da kele.
2: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Fit, jaga diri kamu, jaga ibu, ya. Daddy berangkat kerja dulu. Bu.

0: Halo, Dad.
1: David. Daddy bangga sama kamu. Kamu udah jadi orang sukses, oke? Okay?
2: Thank you, Dad.
1: Pertahankan itu ya.
2: Oke. Okay. Mom.
1: Mom. Kau duduk dulu, nak.
3: David. Pirmatodim, anakku.
1: Pirmatodim, anakku. Horas, horas, horas.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kemunafikan adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk di antara dosa-dosa besar. Di antara tanda-tanda orang munafik adalah sering berdusta dalam perkataannya, mengingkari janji, dan mengkhianati amanah. Seorang mukmin sejati akan menjauhi sifat-sifat kemunafikan tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Ayatul munafiqi thalath: idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan."
1: Tanda orang munafik ada tiga: jika berkata, dia berdusta; jika berjanji, dia ingkari; dan jika diberi amanah, dia berkhianat.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyah فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka sholat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab pada diri seorang hamba ialah ibadah sholatnya, dan urusan yang pertama kali akan diputuskan di antara para hamba ialah permasalahan darah.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
2: Kilas utama daerah hari ini.
3: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gus Irawan Pasaribu secara resmi membuka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bakal calon kepala sekolah tahun 2026 di Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Medan pada Senin 13 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri fungsional pengembang teknologi pembelajaran ahli media Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Dr. Hairun Nisa, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Afrizal Sihotang, Kepala BBGTK Sumatera Utara Yusuf, Kepala Dinas Pendidikan Tapanuli Selatan Efrida Yanti Pakpahan, Direktur Aksara Wiguna Mandiri People Development Ardi Junaidi, para fasilitator, narasumber, serta 125 peserta diklat bakal calon kepala sekolah jenjang SD dan SMP Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam sambutannya, Bupati Gus Irawan Pasaribu menegaskan bahwa diklat tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan investasi penting dalam mencetak pemimpin pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas sekolah di Tapanuli Selatan. Bupati juga mengajak seluruh peserta mengikuti proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Beliau menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan investasi paling berharga bagi kemajuan daerah. Gus Irawan turut membagikan pengalamannya saat menyelenggarakan diklat manajemen risiko bagi aparatur pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Beliau bahkan meminta hasil pretest dan posttest setiap peserta dilaporkan sebagai bentuk evaluasi keseriusan mengikuti pelatihan. Beliau juga menegaskan bahwa proses seleksi peserta diklat bakal calon kepala sekolah berlangsung secara objektif melalui sistem berbasis teknologi tanpa intervensi pihak manapun. Bupati berharap para peserta nantinya mampu menjadi kepala sekolah yang profesional, adaptif, berintegritas, serta mampu menghadirkan inovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Sementara itu, Kepala BBGTK Sumatera Utara Yusuf menyampaikan bahwa diklat bakal calon kepala sekolah merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memastikan setiap kepala sekolah memiliki kompetensi sesuai standar nasional. Pada akhir kegiatan pembukaan dilakukan penyerahan piagam penghargaan dan cenderamata dari BBGTK Sumatera Utara kepada Bupati Tapanuli Selatan dan Kepala Dinas Pendidikan Tapanuli Selatan, dilanjutkan dengan foto bersama seluruh peserta dan tamu undangan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
2: Demikian kilas utama daerah hari ini.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my face. Who is that?
0: Raw. This is.
3: Pak RT, ada apa ya, Pak?
4: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
3: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
4: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
3: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
4: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
3: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
4: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
3: Bukan, Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
5: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
6: Hey, Sidimpuan.

sini ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet? Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 100 Mbps bayarnya cuma Rp365.000. Untuk kualitas jaringan internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang, informasi berlangganan langsung cek ke telkomsel.id/daftar-indihome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag, buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram Telkomsel Sumatera atau My Sumatera. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan-rekan, senang sekali rasanya dia kembali menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Tepat di formasi pukul 17 ya, di menit ke 19. Itu artinya di hari Rabu ya, kita masuk ke program talkshow bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan alhamdulillah di sini sudah bersama kita narasumber kita, yaitu Ustadz Aman Pulungan. Yap, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya gimana nih Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Waduh, alhamdulillah sehat,
1: biasa.
0: Dan keren sekali nih Ustaz ya tampilannya ini. Keren sekali
1: oh,
0: nih.
1: Ini kebetulan Mbak Lia. Oh, ini matanya lagi enggak enak itu ya. Berair-air itu lagi sakit itu, makanya pakai ini kacamata.
0: Dikira biar nampak keren gitu.
1: Enggak.
0: Oke, Ustaz, tema kita di sore hari ini apa ini Ustaz?
1: Tema kita yang kita angkat pada kesempatan ini adalah doa itu ibadah.
0: Okay, doa itu ibadah, ini sangat menarik sekali untuk kita bahas di sore hari ini ya. Dan mungkin juga nanti buat rekan-rekan yang ingin bertanya seputar tema kita di sore hari ini, bisa menghubungi kita ke nomor 0822 9999 6105 dari via chat WhatsApp ataupun dari via SMS ya. Dan juga dari live Facebook kita dan juga Instagram kita. Okay, mungkin kepada Ustaz bisa langsung disampaikan. Ustaz silahkan.
1: Oh baik, terima kasih kepada Mbak Lia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم. وقال نبينا في كتاب الحديث الدعاء هو العبادة. Pendengar Raw FM di mana saja pun berada, kemudian terima kasih banyak kepada Mbak Lia yang sudah mengantarkan acara talk show Kemenak di sore hari ini, tepatnya di tanggal 15 Juli ya.
0: Betul,
1: 15 Juli 2026. Mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah kesehatan, umur yang panjang, barokah, dan juga kelapangan rezeki.
0: Amin.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar FM yang setia, dengan kehadiran talkshow Kemenak di hari Rabu dan hari Sabtu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat Rahman, bersifat Rahim, pengasih dan penyayang. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dicurahkan kepada makhluknya, baik dia yang golongan manusia, golongan jin, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Semua sifat rahman Allah itu mendapat. Tapi sifat rahim itu, inilah keistimewaan orang-orang yang beriman. Hanya kepada orang-orang yang beriman yang mendapat sifat rahimnya. Kalau rahmannya, pengasihnya dapat semua. Dia tidak pandang bulu. Pokoknya namanya makhluk. Tapi kalau sifat rahim itu ditujukan atau khususan bagi orang-orang beriman. Bersyukurlah kita kepada Allah bahwa kita dipilih oleh Allah, ataupun kita orang-orang yang mendapat hidayah, hidayah iman, hidayah Islam, sehingga kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa imtithalul awamiri wajatinabun nawahi, yang berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah-perintah Allah harus dilaksanakan, dan berusaha semaksimal mungkin sekuat tenaga kita dan hati kita untuk senantiasa menjauhi dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mampu beribadah kepada Allah, kita mampu untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Itulah kategori orang-orang yang takwa. Karena sebaik-baik bekal yang akan kita bawa kepada menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Cari bekalmu, kata Allah, berbekallah kamu, belanjamu. Sesungguhnya bekal yang paling baik itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar FM di mana saja pun berada, coba kita analogikan sedikit, kita kiaskan sedikit. Kalau kita ingin pergi musafir atau mau kunjungan keluarga, saudara, family lainnya keluar kota, pasti kita akan mempersiapkan persiapan kita, apa-apa saja yang akan kita bawa, dan juga akan kita siapkan kembali lagi nanti. Artinya apa? Supaya perjalanan itu tenang, supaya perjalanan itu enak. Misalnya kita ke Medan, yang kita siapkan pertama apa? Ongkos kita harus ada. Bisa enggak Mbak Lia kita numpang di taksi aja? Enggak bisa ya. Numpang aja, baliknya juga numpang, enggak bisa kan? Nah, itu masih bisa pulang lagi ke tempat kita. Tapi kalau bekal di akhirat nanti, kalau kita sudah pulang balik lagi enggak? Enggak kan? Kalaupun balik dia udah takut orang ya. Nah, makanya kata Allah, dibuat Allah, diingatkan Allah kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Cari bekalmu, cari belanjamu. Sesungguhnya belanja yang paling baik, bekal yang paling baik itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di samping itu untuk mengangkat derajat martabat wanita. Kalau dulunya wanita itu sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang dikenal dengan zaman-zaman jahiliyah dulu, wanita itu diwariskan. Perempuan-perempuan diwariskan, bisa jadi harta warisan. Tapi begitu datang Rasulullah, perempuan menjadi pewaris. Artinya apa? Mendapat warisan, bukan lagi diwariskan. Nah, mengangkat harkat martabat wanita. Tapi hari ini Mbak Lia ya, kita lihat anak-anak mudi kita banyak sekarang yang tidak cinta dengan Rasulnya. Nah, dia dengan apanya, dengan bangganya kesana kemari mempamerkan auratnya. Nah, itu dia enggak cinta. Padahal Rasulullah itu dulu datang, dia mengangkat harkat martabat wanita, perempuan. Karena bisa saja dulu, di zaman dulu, wanita bisa di alat judi, bisa untuk membayar hutang piutang, bisa. Tapi begitu datang Rasulullah, enggak. Hari ini sekarang kita lihat para anak-anak mudi kita, mereka yang menjatuhkan moral sendiri. Nah, maka dari itu pendengar FM di mana saja pun berada, kita cinta dengan Rasulullah, kita amalkan sunnahnya. Kita cinta dengan Rasulullah, kita amalkan ajarannya. Rasulullah itu sayang kepada kita. Dia tinggalkan dua warisan yang sangat ampuh, yang menjadi pedoman hidup bagi kita, yang menjadi cahaya dalam kehidupan kita, yang menjadi rujukan dalam hidup kita, yang menjadi petunjuk bagi hidup kita. Kalau kita berpegang teguh kepada keduanya, tidak akan sesat kita. Tidak akan sesat kita, kita akan selamat di dunia dan di akhirat, yaitu Al-Quran dan Hadis. Tapi hari ini banyak kita lihat yang sudah meninggalkan Al-Quran, banyak yang sudah meninggalkan Hadis. Jangankan untuk mengamalkan Al-Quran, untuk membacanya saja itu sudah banyak yang meninggalkannya. Maka pendengar OFM di mana saja pun berada, kita cinta dengan Rasul, amalkan ajarannya. Kita cinta dengan Rasul, amalkan sunnahnya. Kita cinta dengan Rasul, cinta dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah membuat orang mulia. Kenapa Rasul yang paling mulia? Karena dia adalah diturunkan Al-Quran. Pendengar OFM di mana saja pun berada, masuk kita ke topik kajian kita di sore hari ini. Sudah disampaikan Mbak Lia tadi, kita angkat topiknya adalah ad-du'a'u wal-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku, kata Allah. Astajib lakum, saya ijabah bagi kamu. Saya akan mengijabah doa-doa kamu, kata Allah. Tapi kadang-kadang bagaimana? Kita yang tidak mau datang kepada Allah. Kita yang tidak mau datang untuk berdoa kepada Allah. Kita merasa kita lebih kuat. Kita merasa paling kaya. Tapi enggak sadar dia kalau Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, Innallaha ghaniyun hamida. Sungguhnya Allah itu maha kaya. Maha kaya. Hamida, maha terpuji. Jadi pendengar OFM di mana saja pun berada, mari kita berdoa kepada Allah. Di samping ibadah, doa itu bisa nanti permintaan-permintaan kita kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari dalam sebuah kisah yang sangat sederhana, ada seorang tukang pangkas dengan pasiennya ataupun yang berpangkas ke dia lah ya. Apa kata tukang pangkas? Tuhan itu tidak adil, katanya. Jadi datang yang dipangkas itu pun berkata dia, kenapa kau bilang Tuhan itu tidak adil? Tuhan itu tidak penyayang. Kenapa kau bilang Tuhan itu tidak penyayang? Kata si tukang pangkas, si yang dipangkas tadi. Apa kata tukang pangkas? Kalaulah Allah itu penyayang, Allah itu punya kasih sayang, kenapa masih ada orang-orang yang terlantar di sana, katanya? Kenapa masih ada orang-orang yang hidup di bawah kemiskinan? Kenapa masih ada orang-orang yang kesana kemari, tidak ada tempat tinggalnya? Jadi si yang dipangkas ini pun bertanya, di dunia ini tak ada satupun tukang pangkas, katanya. Kenapa? Saya tukang pangkas, kata dia. Ini buktinya saya pangkas kamu, kata dia. Loh, kalau ada tukang pangkas di dunia ini, kenapa ada orang-orang gila rambutnya gondrong? Kenapa banyak di sana rambutnya kotor, yang enggak terurus gitu, enggak rapi? Apa kata si tukang pangkas? Mereka enggak datang kayak kau ke saya. Mereka enggak datang ke sini untuk berpangkas. Jadi kenapa ada orang yang terlantar di sana? Kenapa ada yang terlunta-lunta di sana? Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih. Berarti mereka tak datang kepada Allah, mereka tak berdoa kepada Allah, mereka tak mau berusaha. Bahkan bisa-bisa jadi kewajibannya pun kepada Allah enggak dia kerjakan. Jadi si tukang pangkas itu diam. Jadi kita ambil dari kisah yang sangat sederhana itu, bahwasanya kita punya Tuhan. Tuhan itu adalah Allah. Allah itu maha kaya. Di surah Al-Ikhlas juga disebutkan Allah, ayat kedua, Allahus Somad. Allah tempat meminta. Udah dijelaskan Allah, Allah tempat meminta. Tapi kadang-kadang kita lebih yakin kepada makhluk daripada Allah. Ketika makhluk menawarkan gratis, kemana itu Mbak Lia? Berantrian pun dari 1 kilometer panjangnya pun diambil ya. Tapi ada yang gratis dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata dikatakan oleh Rasul, rakaatil fajari khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar itu lebih baik daripada seisi dunia ini. Coba kita lihat, banyak enggak yang datang untuk menjemput dunia ini? Enggak datang kan? Nah, itu pendengar FM di mana saja pun berada. Artinya apa? Mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita curhat kepada Dia, tapi enggak cukup curhat saja ya. Enggak cukup berdoa saja. Nanti berdoa dia karena dikatakan doa itu ibadah, mulai dari pagi habis subuh sampai asar dia enggak keluar dari tempat apa namanya sajadahnya. Itu enggak betul juga. Berdoa sambil berusaha. Kan ya, kalau Umar bin Khattab katanya, saya tidak suka dengan pemuda yang hanya ada kerjanya di masjid saja, katanya. Nah, jadi yang saya suka pemuda itu berdoa dan bekerja. Jadi pendengar FM di mana saja pun berada, apa kata Rasul? Laisa syai'un akramu 'alallahi ta'ala minad du'a. Tiada yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali adalah doa. Allah itu sudah dijelaskan tadi. Allah tempat meminta. Karena kehidupan kita ini, aktivitas kita sehari-hari ini, mulai dari pagi, mulai dari bangun itu semua doa. Bangun tidur ada doa, ya berdoa kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Beranjak kita ke kamar mandi ada doanya. Keluar kita dari kamar mandi ada doanya. Semua ada doanya. Apalagi kita dalam sholat ada doa yang senantiasa kita panjatkan di sana. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Banyak di sana doa-doa kita. Habis dari itu kalau kaum ibu memasak dia ke dapur, begitu nanti masak diajak makan, doa lagi. Doa mau makan, doa yang paling mustajab di dunia ini ya, Pak dia. Betul kan? Begitu berdoa udah ada di depan kita. Iya kan? Jadi pendengar FM di mana saja pun berada, sampai kita nanti tidur lagi. Kalimat kita mau tidur, apa yang kita baca zikir kita adalah doa juga. Bismikallahumma ahya wa amut. Pantas kata Rasul dalam hadisnya, hadis Hasan yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, apa katanya? Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi pendengar FM di mana saja pun berada, kita lanjut setelah iklan berikut.
0: Oke, kita jeda dulu dengan beberapa iklan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM Your Lifestyle.
3: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG get marbagas mau buruta, betul deh kele.
4: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, negit berbagason Eda.
3: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
4: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
3: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
4: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
3: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
4: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Boruntan, berbagason.
5: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.
0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, masih bareng dan juga Ustaz kita di sore hari ini dengan tema yang kita bahas adalah doa itu adalah ibadah. Yap. Kita lanjut lagi Ustaz. Ini silahkan Ustaz.
1: Oh, terima kasih Mbak Lia.
0: Oke, Ustaz.
1: Pendengar FM yang masih setia dengan Rau FM di acara Talkshow Kemenak ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah kesehatan, dilapangkan Allah rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi doa itu adalah senjata yang sangat ampuh. Senjata bagi orang yang beriman untuk menyampaikan hasrat, permintaannya, hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu juga kita garis bawahi, kalau kita ingin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dilanda oleh masalah, ketika banyak problematika dalam hidup kita, ketika ekonomi sempit, atau ada hal-hal yang sangat sulit dalam kehidupan kita, maka kita harus senantiasa banyak berdoa di waktu lapang kita, banyak berdoa di waktu waktu sejahtera kita. Seperti yang digambarkan oleh Rasulullah ataupun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya, yaitu dari Abi Hurairah. Abi Hurairah adalah Abdurrahman bin Sohri yang diberikan Rasul lakob kepada beliau karena sayangnya dia dengan kucing, cintanya dia dengan kucing. Jadi dalam hadis tersebut, apa kata Rasul? Man sarrahu ayyastajiballahu ta'ala lahu inda syada'idi wal qurabi fal yukthirid du'a'a fir raha. Barang siapa yang ingin merasa senang dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala doanya dikala mengalami kesulitan dan kesusahan, hendaklah ia memperbanyak doa dikala mengalami kesejahteraan. Kalau kita, kata Rasul, ingin doa kita dikabulkan Allah di waktu-waktu yang sangat sulit, di waktu-waktu yang sangat susah, kadang-kadang ada waktu-waktu yang sangat sensitif sekali. Kenapa dibilang sangat sensitif? Ekonomi turun, ekonomi merosot, tambah lagi problematika keluarga, masalah keluarga ada, masalah anak, saudara, dan lain sebagainya semua. Masalah sakit datang, kadang-kadang mau datang sekali datang ya Pak ya, ya berkumpul semua. Nah, yang kayak gitu kata Rasul, kalau kita ingin doa kita dikabulkan Allah, ketika kita di waktu sulit yang sangat sensitif sekali, sangat susah, maka berdoalah banyak-banyak di waktu lapang. Ingatlah Allah itu waktu lapang. Maka ketika kita sulit, Allah akan mengingat kita. Kadang-kadang kita bukan begitu, Mbak Lia ya. Manusia ini banyak berdoa sambil meraung-raung, menangis, itu ketika sudah ditimpa masalah. Nah, betul kan? Sudah ditimpa masalah. Padahal Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, apa katanya? Fadzkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Maka ingat kamu saya, kata Allah, saya akan ingat kamu. Kalau kamu mengingat saya, kata Allah, ketika kamu lapang, ketika ekonomimu baik, ketika kehidupanmu sejahtera, atau kamu jadi orang kaya, kamu tetap berdoa kepada Allah, ingat kepada saya, perintah dikerjakan, sedekah impak dilakukan, nah berdoa jalan terus, maka adzkuruni, saya akan mengingat kamu, kata Allah, ketika kamu dilanda masalah ataupun problematika hidup. Fadzkuruni wala takfurun washkuruni, dan syukur kepada aku, kata Allah, jangan kamu kufur, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita kadang-kadang kebalikannya, kalau waktu sempit, oh luar biasa kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi begitu lapang kita, ingat pun tak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil satu sejarah ataupun kisah daripada kisah Nabi Musa sebagai tamsilan bagi kita. Bagaimana Nabi Musa dulu? Nabi Musa itu pernah ada masalah yang sangat sulit sekali. Masalah yang sangat luar biasa. Tidak ada pilihan. Mau dia milih ke depan tidak bisa, ke belakang pun tidak bisa. Kapan? Ketika dia dikejar oleh Fir'aun dan tentara-tentaranya. Bala tentara Fir'aun mengejar Musa sama umatnya ataupun pengikut Nabi Musa. Mereka berjalan terus lari dari kejaran Fir'aun karena mereka tidak mau tunduk kepada Fir'aun. Mereka tidak mau mengakui kalau Fir'aun itu Tuhan. Maka Fir'aun marah kepada Nabi Musa. Sementara Fir'aun sudah berkata, apa katanya? Faqala ana rabbukumul a'la, sudah dijelaskannya. Saya Tuhan yang paling tinggi, kata Fir'aun. Musa tidak mau beriman kepada Fir'aun. Begitu juga dengan pengikut-pengikut Nabi Musa yang beriman kepada Allah. Marahlah Fir'aun. Dikejarnya lah Musa sama umatnya itu. Mereka berjalan terus lari dari kejaran Fir'aun. Di suatu saat, waktu-waktu yang sangat sulit, waktu-waktu yang sangat susah, tidak ada lagi pilihan di antara keduanya. Fir'aun datang dari belakang, Musa sudah mentok ke pinggir Laut Merah. Mau lari kemana lagi? Tidak bisa lagi lari. Kalau dia ke depan, ada Laut Merah. Kalau dia ke belakang, ada Fir'aun. Berarti lari ke depan, mati juga ya. Lari ke belakang, mati juga. Jadi apa yang terjadi? Karena Nabi Musa, waktu lapang dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu Allah ingat dia. Dia enggak bisa lagi mau minta pertolongan kepada siapapun, enggak bisa lagi. Zaman waktu itu bukan zaman secanggih sekarang ya. Kalau misalnya kita ke Medan, longsor jalan di Batu Jomba ya. Bisa ditelepon keluarga tolong dijemput, jalan enggak bisa lewat. Atau misalnya banyak di situ harimau-harimau yang akan menyantap manusia, bisa ditelepon keluarga. Ini Nabi Musa enggak ada WA. Mau WA siapa? Mau telepon siapa? HP pun tak ada. Enggak ada. Jadi datang apa? Itulah yang disebut dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Jibril, itu Musa itu lagi kesulitan dia. Lagi kesusahan dia itu. Kenapa ya Allah? Di depannya itu ada Laut Merah. Di belakangnya ada Fir'aun. Silakan tolong Nabi Musa itu. Apa kata Allah? Suruh dia memukulkan tongkatnya ke laut. Famfalaqal bahra, maka laut itu akan berbelah. Datang Jibril, disuruh kepada Nabi Musa, Musa, silakan pukulkan tongkatmu ke laut. Maka laut itu nanti akan berbelah, kamu lari menyeberang ke sebelah sana. Kamu insya Allah akan selamat di Laut Merah. Alhamdulillah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka selamat Nabi Musa dengan pengikut-pengikutnya disusul oleh Fir'aun. Tapi karena Fir'aun ini luar biasa kesombongannya, luar biasa keangkuhannya, kekupurannya, bagaimana? Tenggelam dan mati ditelan oleh Laut Merah. Dari kesombongannya sampai sekarang orang menyimpan apa? Mumi Fir'aun ya?
0: Oh, iya.
1: Ya ada kan mumi Fir'aun yang Mbak Lia ya?
0: Iya,
1: nah. Jadi pendengar OFM di mana saja pun berada, kalau kita analisa dari kisah Nabi Musa itu, bahwasanya ketika kita lapang, punya rezeki yang banyak, kehidupan yang tenang, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, banyak-banyaklah mengingat kepada Allah, selalu berdoa. Karena Allah itu sudah dijelaskannya, innallaha ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya dan tidak akan berkurang kekayaannya. Sekiranya diberikan Allah pun kekayaannya kepada kita sedunia ini, tidak ada masalah sama dia. Tidak ada kekurangan harta dia. Tidak ada kekurangan kekayaan dia. Nah, coba kalau kita kasih sebahagian harta kita, kalau kita berkurang ya, Mbak ya, ya. Tuh. Jadi kadang-kadang kita lupa kepada Allah, enggak mau berdoa. Kadang-kadang ada enggak yang satu hari itu manusia enggak mau berdoa? Ada ya. Apanya pun jidatnya enggak pernah dia buat ke tempat sujud ya kan? Padahal dalam sholat itu ada doa yang sangat mustajab di situ. Jadi pendengar FM di mana saja pun berada, kita lanjut sedikit lagi. Ini ada lagi iklan.
0: Ada lagi sekali lagi. Ini nanti closing statement nanti setelah iklan.
1: Oh, iya. Jadi pendengar FM di mana saja pun berada, kita lanjut setelah iklan berikut.
0: Oke. Ini kita jeda lagi nanti di segmen ketiga ya Ustaz ya. Kita sekalian closing statement ya Ustaz ya. Oke, kita ke iklan dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
6: 105 FM. This is the greatest.
7: So, this my face.

0: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
2: Dan Chujin Shiga.
3: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
4: Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
5: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati!

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan-rekan tak terasa ya, kita sudah masuk ke segmen ketiga ini dan juga nanti sekalian closing statement kita di sore hari ini ya. Mungkin kepada Ustaz bisa langsung disampaikan kembali, Ustaz.
1: Oke, terima kasih Mbak Lia dan pendengar FM yang masih setia. Di sini juga perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang sangat banyak didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Anas. Anas ini adalah khadim Rasulullah, pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh ibunya ketika beliau umur 8 tahun sudah diberikan ibunya kepada Rasulullah untuk menjadi pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari Anas bahwasanya ada doa yang sangat sering dibaca oleh Rasulullah Sallam, yang paling banyak didoakan oleh Rasul, yaitu doa saput jagat, apa Mbak Lia ya? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berarti dari hadis ini rupanya doa yang ini yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendengar FM di mana saja pun berada, mari kita senantiasa mengamalkan doa ini. Doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, di hadis lain juga ada doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta kepada Allah. Apa yang dia minta? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan dan keluhuran budi pekerti serta kecukupan. Nah, yang dia minta situ pertama adalah petunjuk. Nah, ketika diberikan petunjuk menjadi orang yang takwa. Kalau orang yang bertakwa itu insya Allah budi pekertinya akan baik. Nah, keluhuran budi pekerti dan serta kecukupan. Jadi yang kita minta kepada Allah, yang kita doakan kepada Allah bukan kekayaan tapi kecukupan. Cukupan. Iya, cukup, merasa cukup. Ada enggak orang kaya yang enggak merasa cukup? Ada. Ada enggak udah kaya dia tapi masih kurang-kurang? Banyak.
0: Banyak.
1: Itulah yang terjadi di apa namanya? Terjadi pencurian. Terjadi perampokan. Kalau dilihat nanti banyak kok orang-orang merampok itu kaya-kaya banyak. Merampok dengan prosedur yang baik ya.
0: Iya
1: kan? Betul. Nah, banyak-banyak kaya, tapi kenapa begitu? Dia kurang berkecukupan rasanya. Makanya Rasulullah menganjurkan doa ini kita baca. Allahumma inni as'aluka minal huda, as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Artinya apa? Rezeki yang diberikan Allah kepada kita bisa berkecukupan bagi kita. Nah, kadang-kadang karena rasa tomak kita, rasa rakus itu enggak pernah cukup-cukup. Si Korun berapa apa enggak kaya, dia kaya. Banyak hartanya. Anak kunci gudangnya aja enggak bisa dibawa manusia. Yang bawanya adalah kuda-kuda itu. Tapi bagaimana? Kurang-kurangan dia. Enggak pernah berkecukupan. Tapi akhirnya apa? Harta itu ditelan oleh bumi ikut bersama dia. Kapan dengar Rau FM di mana saja pun berada, artinya apa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan supaya kita menjadi orang-orang yang takwa, supaya kita mempunyai budi pekerti yang luhur dan juga diberikan Allah kecukupan. Sekalipun kita makan seadanya tapi merasa cukup. Sekalipun diberikan Allah kepada kita kendaraan, cukup dirasa. Apa enggak cukup kalau udah ada mobil ya?
0: Betul.
1: Ada, apalagi ada kapal terbang ya.
0: Oh, cukup. Aduh. Ya.
1: Pendengar FM di mana saja pun berada, laisal ghina an kathratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah orang yang kaya itu karena banyaknya hartanya, tapi orang yang kaya itu karena kayanya jiwanya. Nah, pendengar FM di mana saja pun berada, kita milih kaya harta atau kaya hati? Dua-duanya lah ya, kaya harta juga dan kaya hati, bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi pendengar FM di mana saja pun berada, kita buat kesimpulan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Yang kedua, apa yang perlu kita buat kesimpulan, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain daripada doa. Dan seterusnya, apa yang perlu kita garis bawahi, kalau kita ingin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin diperhatikan Allah Subhanahu wa taala ketika kesusahan menimpa kita, ketika kesulitan menimpa kehidupan kita ataupun keluarga kita, maka di waktu lapang kita, di waktu kita banyak nikmat, banyak rezeki, maka banyak berdoa kepada Allah, banyak ingat kepada Allah, supaya Allah mengingat kita. Nah, pendengar FM di mana saja pun berada, dan Mbak Lia, mungkin inilah kajian kita di sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah khazanah keilmuan kita,
0: amin,
1: dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita dan menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena selesai sudah talk show kita di sore hari ini dengan tema kita doa itu adalah ibadah. Ya, semoga apa yang sudah disampaikan tadi menambah wawasan kita ya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata, nantikan kembali talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan di setiap hari Rabu dan juga Sabtu. Yap, akhir kata dari Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat sebelum duhur 4 rakaat dan setelahnya 4 rakaat, maka Allah akan mengharamkan neraka baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
2: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
3: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana.
2: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan kenyang.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Sholat ibadah terunik. Sholat merangkum seluruh rukun Islam. Dalam sholat ada syahadah. Karena itu yang dipanggil sholat yang bersyahadah. Yang tidak bersyahadah tidak terpanggil. Maka saat azan, pembuktian bahwa kita hamba Allah yang bersyahadah. Karena itu azan sekaligus mencari siapa orang-orang yang benar-benar bersyahadah. Karena itu dalam sholat pun kita membaca syahadah. Kita bersaksi bahwa Allah lah ilah Rabb Malik alam ini. Allah menyaksikan kita, menatap saat kita menghadapnya, berdiri saat kita ruku, saat kita sujud. Allah memperhatikan dalam gerak-gerik sholat kita. Kebahagiaan saat sholat, saat-saat kita diperhatikan

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

0: Kisah inspiratif sahabat.
1: Abu Bakar sudah mantap untuk memilih Umar, tetapi beliau harus meminta saran dan pendapat terlebih dahulu dari pemuka sahabat Ansor dan Muhajirin yang dijanjikan surga.

Hari-hari pun berlalu. Tiada kehidupan yang indah melebihi hidup bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar sangat sedih. Hembusan nafasnya tampak tersendat-sendat. Dia akan terus bersedih sampai menemui ajalnya dan bertemu dengan Rasulullah. Akan tetapi, dia harus menunaikan tugas hingga embusan nafas terakhir. Utsman bin Affan pun dipanggil, sahabat yang terkenal pemalu sampai malaikat juga malu kepadanya. Dia yang kata Ali adalah orang yang disebut di kerajaan langit dengan julukan pemilik dua cahaya. Abu Bakar berkata kepada Utsman, "Wahai Aba Abdallah, bagaimana pendapatmu tentang sosok Umar?" Utsman menjawab, "Wahai Khalifah Rasulullah, engkau lebih tahu tentang dia daripadaku." Utsman akhirnya menjawab, "Sepengetahuanku, batinnya lebih baik dari lahirnya. Dia tidak ada duanya di antara kami." Abu Bakar berkata, "Semoga Allah memberikan rahmatnya kepadamu. Demi Allah, kalau saja aku membiarkannya, aku tidak akan memanggilmu. Jangan engkau katakan pada Umar tentang apa yang aku katakan padamu dan untuk apa aku memanggilmu." Pada saat itu, Abu Bakar sudah menginjak usia 63 tahun, usia meninggalnya kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah terkulai lemas karena sakitnya dan sudah tidak sanggup meninggalkan pembaringan. Bahkan sudah tidak mampu mengimami sholat hingga menyuruh Umar bin Al-Khattab untuk menggantikannya. Abu Bakar masih saja meminta pendapat sebagian tokoh sahabat dari kalangan Ansor dan Muhajirin. Semua sependapat dengan Abdurrahman bin Auf dan Utsman. Sementara kaum Ansar berkata, "Apa yang dipendam Umar lebih dari yang tampak." Ketika beberapa orang dari para sahabat mendengar bahwa Abu Bakar meminta pendapat pada sebagian dari mereka untuk menunjuk Umar sebagai penggantinya, mereka kurang setuju dengan pencalonan Umar itu, karena Umar terkenal dengan sikapnya yang tegas dan keras. Para sahabat yang tidak setuju segera mendatangi Abu Bakar. Mereka dipimpin oleh Talha, salah satu sahabat yang diberi kabar gembira bahwa dia akan masuk surga dan yang mendapat julukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang baik hati dan dermawan. Dia pun disebut yang cerah, gagah dan fasih berbicara. Setiap kali Abu Bakar melihat Talha bin Ubaidillah, dia teringat perang Uhud. Dan setiap ingat perang Uhud, semua orang akan teringat akan pengorbanan Talha. Dia membentengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari serangan musuh sampai jari-jarinya putus. Ingatannya akan hal ini membuat Abu Bakar segera menyambut Talha yang datang di hadapannya, berusaha menyambut semampu yang dia bisa. Talha datang sambil marah-marah. "Apa yang akan engkau katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang pencalonan Umar? Apakah engkau sendiri sudah tahu apa yang dia lakukan terhadap orang-orang, sedangkan engkau masih bersamanya? Bagaimana nanti jika dia memimpin kami sendirian setelah engkau meninggal?" Mendengar ini, Abu Bakar tampak marah dan kelihatan tegas sambil menoleh kepada semua orang yang ada di sampingnya. Dengan hembusan nafas terputus-putus, dia berkata, "Bantu aku duduk." Mereka pun melakukannya. Kemudian Abu Bakar melihat ke arah Talha dan orang-orang yang datang bersamanya seraya berkata, "Apakah atas nama Allah kalian mengkhawatirkanku? Celakalah orang yang menambah kezoliman dalam mengurus urusan kalian. Jika aku bertemu Tuhanku dan bertanya kepadaku, aku akan menjawab, 'Ya Allah, aku telah mencari penggantiku untuk hamba-hambamu yang terbaik di antara mereka.'" Dan mereka pun akhirnya keluar meninggalkan Abu Bakar menahan sakit di kamarnya.

0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
4: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
3: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
4: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
3: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
4: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
3: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia. Double shot. Triple W.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah yang disembunyikan akan memadamkan kemurkaan Allah. Silaturahmi akan menambah umur, dan melakukan kebaikan akan menjaga dari berbagai kejelekan yang menimpa."
2: Salat ibadah terunik. Salat merangkum seluruh rukun Islam. Dalam salat ada syahadah, karena itu yang dipanggil salat yang bersyahadah. Yang tidak bersyahadah tidak terpanggil. Maka saat azan, pembuktian bahwa kita hamba Allah yang bersyahadah. Karena itu azan sekaligus mencari siapa orang-orang yang benar-benar bersyahadah. Karena itu dalam salat pun kita membaca syahadah. Kita bersaksi bahwa Allah, Allah, ilah, Rabb, Malik alam ini. Allah menyaksikan kita, menatap saat kita menghadapnya, berdiri, saat kita ruku, saat kita sujud. Allah memperhatikan dalam gerak-gerik salat kita. Kebahagiaan saat salat, saat-saat kita diperhatikan.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersolat.

Pada usianya yang semakin tua, ketika istrinya juga semakin tua, Umar membutuhkan seorang istri yang masih muda. Umar mendatangi Aisyah untuk melamar adiknya Umi Kulsum. Aisyah menyampaikan hal itu kepada adiknya Umi Kulsum dan adiknya menjawab, "Aku tidak menginginkan hal itu." Aisyah kemudian bertanya, "Apakah engkau tidak suka dengan Amirul Mukminin?" Jawaban adiknya adalah, "Iya, karena dia orang yang hidupnya susah dan keras terhadap wanita."

0: Aisyah pun mengirim surat kepada Amr bin As dan menceritakan hal itu. Barangkali dia memiliki solusi karena dia terkenal sebagai orang yang cerdas. Amr bin As menjawab, "Wahai Ummul Mukminin, jangan khawatir, aku akan membereskan masalah ini." Dia kemudian mendatangi Umar dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku mendapat kabar buruk tentang kamu."
1: "Kabar buruk apa?"
0: tanya Umar. "Benarkah engkau meminang Ummi Kulsum, putri Abu Bakar?" Umar menjawab, "Benar, aku meminangnya. Apakah engkau ingin agar aku tidak menyukainya atau dia tidak menyukaiku?" Amr menjawab, "Tidak semuanya. Namun dia adalah seorang gadis belia yang tumbuh di dalam naungan Ummul Mukminin, sehingga dia terbiasa hidup enak dan penuh kelembutan. Sementara engkau adalah orang yang keras. Kami saja tidak mampu mencegahmu dari tabiat yang kamu miliki. Lalu apa yang akan terjadi jika dia berbeda pendapat denganmu dan engkau bersikap keras terhadapnya, sementara dirimu telah mewarisi anak lelaki Abu Bakar dengan tanpa hak?" Umar berkata, "Lalu bagaimana dengan Aisyah sementara aku telah berbicara dengannya?" Amr menjawab, "Aku akan menyelesaikan semuanya dan aku akan menunjukkan kepadamu seorang gadis yang lebih cantik dari Ummu Kulsum binti Abu Bakar, yaitu Ummi Kulsum putri Ali bin Abi Talib dan Fatimah, sehingga nasabmu akan bertemu dengan nasab Rasulullah." Umar kemudian pergi ke rumah Ali untuk meminang anak perempuannya, Ummi Kulsum. Ali menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, dia masih terlalu kecil untukmu." Mendengar jawaban itu, Umar marah dan berkata, "Demi Allah, engkau ingin menolakku?" Ali kemudian memerintahkan anak perempuannya Ummi Kulsum untuk pergi ke rumah Umar dan mengantarkan pakaian yang dia lipat. Dia berpesan kepada anak gadisnya agar menyerahkan pakaian itu kepada Umar dan berkata kepadanya, "Ayah menitipkan salam untukmu. Dia berpesan, jika engkau senang dengan pakaian ini, ambillah. Namun jika tidak suka, kembalikan." Ketika Ummi Kulsum menyampaikan hal itu kepada Umar, dia berkata, "Semoga Allah memberkahimu, memberkahi ayahmu. Aku menerimanya dengan senang hati." Ummi Kulsum kemudian kembali ke rumahnya dan cerita kepada ayahnya. "Dia tidak membuka pakaian itu karena dia terus memandangiku." Akhirnya, Ali menikahkan anak gadisnya itu dengan Umar. Ali berkata kepada keduanya pada hari pernikahan, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, 'Semua hubungan keturunan dan hubungan kekerabatan karena perkawinan akan terputus pada hari kiamat kecuali keturunanku dan kekerabatanku. Dan aku telah memiliki hubungan keturunan dengannya melalui Hafsah dan aku ingin menjalin hubungan kekerabatan dengannya melalui perkawinan.'" Ummi Kulsum benar-benar hidup mulia di sisi Umar. Dia melahirkan seorang anak laki-laki dan seorang anak.

0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasio untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta, Kisah Tokoh. Tokoh tidak selalu orang terkenal, populer, dan banyak dibicarakan orang. Di bidang ilmu pengetahuan, seni budaya, olahraga, hiburan, dan apa saja, selalu ada tokoh yang dengan kegigihannya, dengan ketekunannya, berhasil mendudukkan diri sebagai yang terbaik, yang bertahan, yang penuh pengabdian, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan terhadap profesinya. Lalu, siapakah yang akan dikisahkan kali ini?

0: Insan edukasi, gemulai gadis-gadis ayu dengan pesona kostum yang anggun, diiringi bunyi gamelan yang rampak dalam irama menghanyutkan, tersaji dalam koreografi yang adiluhung, memberi suasana agung pagelaran tari Jawa klasik. Namun kini, apa yang tergambar tersebut dari waktu ke waktu perlahan jarang dapat disaksikan, terlebih di tempat-tempat umum. Kini, pagelaran tari Jawa klasik hanya dapat disaksikan dalam kesempatan istimewa di tempat istimewa pula, seperti di Kraton Kasunanan Surakarta maupun di Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kalaupun dipertunjukkan di luar keraton, salah satunya pada upacara pernikahan adat Jawa atau sebuah festival. Kehadiran televisi yang didominasi sajian hiburan produk budaya baru terasa makin menepikan budaya Jawa yang adiluhung, khususnya tari Jawa klasik. Tari Jawa klasik memiliki sejarah yang cukup panjang, sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Sebagai pusat budaya, kerajaan-kerajaan di Jawa banyak melahirkan tari Jawa klasik yang diciptakan pujangga dan pencipta tari keraton maupun baginda raja sendiri. Maka, setiap keraton, terutama Kraton Kasunanan Surakarta maupun Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, menyelenggarakan perhelatan tari Jawa klasik. Karena keterbatasan kesempatan pementasan itulah, dewasa ini tidak banyak generasi muda yang mengenal dan mau mempelajari, apalagi menjadi penari Jawa klasik. Sebab, kecuali diperlukan ketekunan tersendiri, profesi sebagai penari Jawa klasik memang tidak menjanjikan. Sementara, banyak budaya produk baru begitu instan mengantar seseorang menjadi cepat terkenal dan mendapatkan penghasilan lumayan. Insan edukasi, di tengah keprihatinan kita semakin terpinggirnya dan tergesernya tari Jawa klasik, muncul sosok perempuan yang gigih dalam menekuni, mempelajari, dan melestarikan tari Jawa klasik tersebut. Dia adalah Nungki Kusumastuti.
1: Perkembangannya sekarang adalah bahwa memang tari tradisi itu tergeser, bahwa orang-orang itu demikian ingin modern, lalu bahwa modern itu harus meninggalkan yang lama, padahal kan nggak. Modern itu belajar dari yang lama, lalu mencari sesuatu yang baru, bahkan bisa belajar dari yang tradisi itu, kemudian digarap menjadi lebih matang.
0: Insan edukasi, Nungki Kusumastuti selama ini dikenal publik sebagai pemain film dan sinetron. Ternyata, di tengah kesibukannya menjalani profesi tersebut, Nungki tekun mempelajari dan gigih melestarikan tari Jawa klasik. Ketekunan dan kegigihannya itu ia tunjukkan dengan menjadi penari tari Jawa klasik sampai sekarang. Ia juga mempelajari antropologi tari dan perkembangan ilmu tari pada umumnya. Keinginannya memperluas dan memperdalam ilmunya di bidang tari tersebut, ia tunjukkan dengan menempuh pendidikan tinggi di Universitas Indonesia Jakarta di jurusan antropologi. Setelah lulus S1, pasca sarjana S2-nya juga diteruskan di jurusan yang sama. Belum puas dengan dua gelar yang telah diperoleh, Nungki melanjutkan ke program S3 di jurusan antropologi tari yang mahasiswanya hanya 2 orang termasuk dirinya. Insan edukasi, mengapa Nungki begitu bersemangat memperdalam ilmunya di bidang antropologi? Insan edukasi, tetap di 1251 kHz Radio Edukasi, kisah tokoh segera kembali.
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
3: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B, Kota Padang, Sidimpuan, telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
4: 난 주호진 씨가
5: 하 nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
6: Nih, pakai Simpati aja.
5: Hah? Simpati?
6: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
5: Oh, ini baru nonton.
6: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
7: 105 FM. This is the greatest.
8: So, this my face.

0: Insan Edukasi masih dalam program Kisah Tokoh bersama Nungki Kusumastuti. Mengapa Nungki begitu tertarik mempelajari antropologi?
1: Lalu saya memang tertarik untuk mempelajari karena kalau antropologi itu kan belajar tentang kebudayaan. Kebudayaan itu luas sekali, diantaranya kesenian, diantaranya adalah tari. Dan saya ingin menunjukkan betul bahwa kalau kita bicara kebudayaan, bicara manusia, kita bicara tentang hasil perbuatan manusia dalam arti segala macamnya itu, nah disitulah ada peran tari.
0: Insan Edukasi, tari tidak hanya hasil olah budi, karsa dan cipta semata. Bukan sekedar sebuah gerakan yang disusun berkesinambungan yang dipadukan dengan musik pengiringnya. Bagi Nungki, tari merupakan gerakan yang penuh makna, sebuah sarana pembelajaran terhadap makna hidup dan kehidupan.

0: Insan edukasi, hidup tanpa seni bagaikan sayur tanpa garam. Seni adalah bagian dari kebudayaan. Seni dapat dipelajari dan diekspresikan dalam berbagai media, termasuk seni tari. Ada kalanya, tari menjadi suatu karya seni yang agung, sehingga para penarinya dianggap sebagai seseorang yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari yang lainnya, karena kemampuan dan keahliannya menampilkan tari, terutama tari Jawa klasik. Tapi suatu ketika, bisa saja penari, terutama penari tradisi, dianggap ditempatkan pada strata yang lebih rendah.
1: Ada satu masa gitu ya, yang dimana penari itu dianggap cuman letik. Letik itu kesannya cuma penari jalanan, penghibur, mencari duit. Tapi pada saat tertentu ada satu masa mempunyai tingkatan yang tinggi. Apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan bahwa perilaku orang untuk menjadi wanita Jawa yang baik diantaranya dengan belajar nari, karena di situ akan belajar banyak, bukan hanya sikap gerak tapi pengetahuannya itu tadi.
0: Insan edukasi, ternyata tari bukan hanya sebagai hiburan saja. Tari, teristimewa tari Jawa klasik, memiliki fungsi yang lebih luas. Di samping ada unsur seni, juga ada unsur religius di dalamnya. Seseorang yang ingin belajar menari tari Jawa klasik dituntut memiliki ketekunan, kesabaran, kehalusan sikap, kesungguhan untuk mengekspresikan gerakan penuh makna dari tarian itu sendiri. Dan semuanya itu harus dilandasi rasa percaya diri. Maka tak jarang seorang penari tari Jawa klasik yang akan pentas harus menyiapkan diri lahir batin, terlebih jika membawakan tari Jawa klasik ciptaan para raja.
1: Fungsi seni dalam hal ini tari, ya dia memang ada unsur religinya sampai sekarang memang, lalu juga unsur seni karena pernyataan estetika, dan orang kalau melihat lama-lama orang yang udah senang tari, gak puas kalau cuma segitu, dia menuntut yang lebih dari itu. Di dalamnya kemudian ada simbol-simbol yang seringkali memang menyiratkan kehidupan.
0: Insan edukasi, tari sudah menjadi bagian hidup Nungki. Lalu, bagaimana upaya Nungki untuk melestarikan tari tradisi tersebut? Kisah tokoh segera kembali.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Insan Edukasi masih dalam program Kisah Tokoh bersama Nungki Kusumastuti. Mengapa Nungki begitu tertarik mempelajari antropologi?
2: Lalu saya memang tertarik untuk mempelajari karena kalau antropologi itu kan belajar tentang kebudayaan. Kebudayaan itu luas sekali, diantaranya kesenian, diantaranya adalah tari. Dan saya ingin menunjukkan betul bahwa kalau kita bicara kebudayaan, bicara manusia, kita bicara tentang hasil perbuatan manusia dalam arti segala macamnya itu, nah disitulah ada peran tari.
1: Insan Edukasi, tari tidak hanya hasil olah budi, karsa dan cipta semata. Bukan sekedar sebuah gerakan yang disusun berkesinambungan yang dipadukan dengan musik pengiringnya. Bagi Nungki, tari merupakan gerakan yang penuh makna, sebuah sarana pembelajaran terhadap makna hidup dan kehidupan.

0: Insan edukasi, hidup tanpa seni bagaikan sayur tanpa garam. Seni adalah bagian dari kebudayaan. Seni dapat dipelajari dan diekspresikan dalam berbagai media, termasuk seni tari. Ada kalanya, tari menjadi suatu karya seni yang agung, sehingga para penarinya dianggap sebagai seseorang yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari yang lainnya, karena kemampuan dan keahliannya menampilkan tari, terutama tari Jawa klasik. Tapi suatu ketika, bisa saja penari, terutama penari tradisi, dianggap ditempatkan pada strata yang lebih rendah.
1: Ada satu masa gitu ya, yang dimana penari itu dianggap, cuman letik. Letik itu kesannya, cuman penari jalanan, penghibur, mencari duit. Tapi pada saat tertentu, ada satu masa mempunyai tingkatan yang tinggi. Apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan bahwa perilaku orang untuk menjadi wanita Jawa yang baik, diantaranya dengan belajar nari, karena di situ akan belajar banyak, bukan hanya sikap gerak, tapi pengetahuannya itu tadi.
0: Insan edukasi, ternyata tari bukan hanya sebagai hiburan saja. Tari, teristimewa tari Jawa klasik, memiliki fungsi yang lebih luas. Di samping ada unsur seni, juga ada unsur religius di dalamnya. Seseorang yang ingin belajar menari tari Jawa klasik dituntut memiliki ketekunan, kesabaran, kehalusan sikap, kesungguhan untuk mengekspresikan gerakan penuh makna dari tarian itu sendiri. Dan semuanya itu harus dilandasi rasa percaya diri. Maka tak jarang, seorang penari tari Jawa klasik yang akan pentas harus menyiapkan diri lahir batin, terlebih jika membawakan tari Jawa klasik ciptaan para raja.
1: Fungsi seni dalam hal ini tari, ya dia memang ada unsur religinya sampai sekarang memang, lalu juga unsur seni karena pernyataan estetika, dan orang kalau melihat lama-lama orang yang udah senang tari, gak puas kalau cuma segitu, dia menuntut yang lebih dari itu. Di dalamnya kemudian ada simbol-simbol yang seringkali memang menyiratkan kehidupan.
0: Insan edukasi, tari sudah menjadi bagian hidup Nungki. Lalu, bagaimana upaya Nungki untuk melestarikan tari tradisi tersebut? Kisah tokoh segera kembali.

赢了。哈，那你说回来，哎呀，拜拜，那公公吧，

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Trau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menggelar rapat koordinasi monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah semester 1 tahun 2026 dengan tema bersinergi mengurangi kemiskinan mewujudkan Tapanuli Selatan sejahtera dan berkeadilan. Di Aula Bapeda Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Sipirok pada Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah, camat dan koordinator program Keluarga Harapan Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gus Irawan Pasaribo melalui Wakil Bupati Haji Jafar Syahbudin Ritonga menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama pemerintah daerah karena menjadi bagian dari visi pembangunan Tapanuli Selatan. Menurutnya, kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, infrastruktur, kondisi geografis, lingkungan, hingga kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Dalam arahannya, Wakil Bupati juga menekankan pentingnya pengelolaan program yang akuntabel, mulai dari pelaksanaan kegiatan, pengawasan hingga pelaporan. Beliau meminta seluruh OPD menyampaikan laporan yang objektif sesuai kondisi di lapangan, bukan sekedar laporan yang bersifat administratif. Wakil Bupati menyampaikan berdasarkan data tahun 2025, angka kemiskinan Kabupaten Tapanuli Selatan berhasil ditekan menjadi 6,16%, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,25% maupun Provinsi Sumatera Utara sebesar 7,24%. Capaian tersebut turut mengantarkan Kabupaten Tapanuli Selatan meraih penghargaan peringkat 2 apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026, kategori penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting beberapa waktu lalu di Kota Palembang. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakap Tapanuli Selatan Jajang Maman dalam laporannya menyampaikan, rapat koordinasi tersebut bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan selama semester 1 tahun 2026, sekaligus menyusun langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas program pada semester berikutnya. Menurutnya, karakteristik kemiskinan di setiap kecamatan berbeda sehingga diperlukan kebijakan yang disesuaikan dengan potensi dan permasalahan masing-masing wilayah. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari para narasumber, yakni Kepala BPS Tapanuli Selatan Fris Prahrid Damanik, Koordinator PKH Tapanuli Selatan Anwar Afandi, Kepala Bagian Perekonomian Setdakap Tapanuli Selatan Nur Aini Dewi, serta Kepala Bidang SDM dan Sosial Budaya Bapeda Tapanuli Selatan Mikra Adelina Siagia. Melalui rapat koordinasi ini diharapkan terbangun sinkronisasi program lintas sektor sehingga upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan menuju terwujudnya masyarakat yang sebagai sejahtera dan berkeadilan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sipirok. Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu menghadiri pengajian akbar bulanan Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Kecamatan Sipirok yang digelar di Desa Sampean, Kecamatan Sipirok pada Selasa 7 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas konsistensi BKMT dalam menyelenggarakan pengajian sebagai wadah memperkuat keimanan dan mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Menurutnya, ilmu yang diperoleh melalui Majelis Taklim tidak cukup hanya didengar, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Ia juga menyoroti masih banyaknya masyarakat yang terjerat pinjaman berbunga tinggi dari lembaga keuangan non-perbankan. Untuk itu, Pemkab Tapsel tengah mendorong pemanfaatan pembiayaan dari bank sumur dengan bunga yang jauh lebih ringan sebagai solusi agar masyarakat terbebas dari jeratan rentenir. Gus Irawan juga menjelaskan bahwa pemerintah terus mengembangkan program kredit usaha rakyat atau KUR berbunga 0% bagi sektor produktif, terutama pertanian. Menurutnya, pembiayaan tersebut akan diintegrasikan dengan pendampingan oleh penyuluh pertanian, penyediaan benih dan pupuk, hingga penjaminan pemasaran hasil panen melalui BUMD. Kegiatan tersebut diisi tausiah agama oleh Al-Ustadz Ali Napia Siregar yang dihadiri unsur Forkopimjam, BKMT Kabupaten dan Kecamatan, TPPKK, Kepala KUA, Kepala Desa dan Lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi Muslimat NU, Aisyah, serta ratusan jamaah dan masyarakat.

0: dan sejahtera. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 RFM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Raw FM. Wanda kembali lagi tentunya untuk menyapa ruang dengarkan Raw dalam program Naik Witas. Dengarkan lagu-lagu menarik dan info-info menarik dari Wanda di malam hari ini.

Rekan Raw, memang tidak terhindarkan bahwa anak-anak generasi digital menghabiskan banyak waktu menatap layar ponsel, komputer, ataupun tablet. Sayangnya menatap layar terlalu lama berpotensi mempengaruhi kesehatan mata. Tidak heran bila semakin banyak anak memakai kacamata untuk membantu penglihatannya dan jumlahnya semakin banyak. Diperkirakan 50% dari penduduk dunia akan mengalami miopia atau rabun jauh pada 2050. Angka ini meningkat signifikan sesuai perubahan gaya hidup seperti aktivitas melihat jarak dekat yang berlebih. Contohnya menatap layar, kurangnya aktivitas di luar ruangan, kebiasaan, dan faktor keturunan. Lalu bagaimana mencegahnya? Untuk mencegah munculnya mata minus, kamu bisa mengajak anak-anak untuk melakukan kebiasaan, seperti perbanyak aktivitas luar ruangan, melakukan pemeriksaan mata, dan istirahatkan mata. Dan bagaimana bila miopia sudah muncul pada anak? Miopia yang tidak ditangani dapat mengarah ke penyakit mata yang lebih serius. Bila sudah memiliki mata minus, maka penglihatan harus dikoreksi menggunakan kacamata. Sedangkan untuk mencegah pertambahannya minus, diperlukan lensa yang tepat agar laju miopia dapat dihentikan. Nah, itu dia rekan-rekan, mencegah pertambahan mata minus dengan lensa khusus.

0: sastrawan terkenal dari Rusia, Leo Tolstoy, pernah mengatakan, "Kebahagiaan yang sejati itu adalah jika engkau mencintai sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri."
1: Insan edukasi. Mungkin di dalam diri kita sering timbul pertanyaan, mengapa setiap individu harus mencintai sesama? Jawaban yang bisa kita berikan adalah, karena setiap individu tidak bisa hidup sendirian di dunia. Selalu ada dorongan dalam diri setiap individu guna menyatukan dirinya dengan individu lain. Individu yang mau hidup sendiri tidak akan betah menjalani hidupnya. Dia akan kesepian. Dia bahkan tidak akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Wajar bila beberapa psikolog mengatakan bahwa individu hanya bisa disebut manusia kalau dia melakukan sesuatu bersama dengan orang lain. Cinta kepada sesama manusia adalah sebuah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Cinta ini bermakna mau mengenal manusia lain sebagai karakter yang berbeda dengan diri sendiri. Untuk bisa mencintai orang lain, setiap individu harus mengenali dan mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Tetapi mencintai diri sendiri tidak berarti mementingkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti mengenali siapa diri kita, bakat kita, kemampuan kita, keterbatasan kita, cita-cita kita, dan sebagainya. Dengan mengenali diri, setiap individu bisa menakar kemampuannya dalam mengabdi kepada kepentingan orang lain. Karena itu mencintai orang lain berarti peduli pada kepentingan, bakat, dan cita-cita orang lain itu. Peduli pada watak yang berbeda. Akibatnya, dalam mencintai sesama manusia, seorang individu dituntut menanggung segala akibat yang ditimbulkan perbuatan individu yang dicintai itu. Ini wajar saja. Insan edukasi, bukankah tujuan kita ingin memajukan dan mengembangkan individu yang kita cintai? Dan sudahkah Anda mencintai sesama layaknya Anda mencintai diri Anda sendiri?

0: sayang.
1: Emang lagi manja, lagi pengen dimanja. Hai rantau, dimanapun kalian berada, di Padang Sidempuan, jangan lupa ya, harus download aplikasi Raw FM di Play Store biar semakin cantik kayak aku.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Rekan Raw, pisang kerap masuk dalam daftar buah penambah berat badan yang harus dihindari saat akan menurunkan berat badan. Buah berwarna kuning ini mengandung karbohidrat dalam jumlah melimpah. Bukan hanya itu, pisang juga mengandung gula cukup tinggi yang dengan cepat bisa diubah menjadi lemak. Reputasi buruk pisang juga lantaran jumlah kalorinya yang lebih tinggi daripada kebanyakan buah lain. Seperti perbandingan, secangkir irisan apel mengandung sekitar 60 kalori. Sementara pisang dengan ukuran yang sama mengandung sekitar 135 kalori, 2 kali lipat dari apel. Di sisi lain, beberapa orang menyebutkan bahwa jumlah karbohidrat dan kalori pada pisang cocok sebagai kudapan yang mengenyangkan dan menyehatkan. Kandungan gula pada buah ini juga relatif rendah apabila dibandingkan dengan kebanyakan cemilan manis seperti permen dan kue. Lantas mana yang benar? Apakah pisang membantu menurunkan berat badan atau justru menaikkannya? Meski kaya akan karbohidrat, pisang bisa membantu menurunkan berat badan karena terdiri dari komposisi karbohidrat baik. Kandungan serat ini membantu tubuh lebih kenyang untuk waktu yang lama, sehingga mencegah seseorang mengunyah dan makan berlebihan. Serat juga membuat buah pisang bermanfaat menurunkan berat badan lantaran membantu meningkatkan metabolisme. Tak sampai di situ, pisang kaya akan nutrisi lain seperti potasium, magnesium, vitamin C, serta vitamin dan mineral lain untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Turut meningkatkan energi secara instan, pisang amat cocok dikonsumsi sebagai sarapan. Buah ini juga menjadi cemilan yang sehat untuk dimakan sebelum dan setelah berolahraga. Nah itu dia rekan Raw, ternyata khasiat pisang bisa menurunkan berat badan.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.
3: Life's a dance floor. We're your DJ.
4: Rekan Drau memperhatikan kebiasaan baru selama berpuasa seperti rutin melakukan berkumur di pangkal tenggorokan sepertinya penting untuk diperhatikan. Sebab selain masalah kulit kering, ada sejumlah gangguan kesehatan lain yang mungkin umum terjadi saat berpuasa, yaitu masalah kesehatan mulut dan tenggorokan. Secara umum, sakit tenggorokan diakibatkan oleh infeksi bakteri atau kuman, kurang minum, gangguan asam lambung, hingga rangsangan pada tenggorokan seperti konsumsi makanan terlalu pedas, dingin, panas, dan lain sebagainya. Dokter menyampaikan kontaminasi atau infeksi bakteri dan virus jahat akan semakin mudah terjadi jika tubuh ada kekurangan cairan atau dehidrasi yang mengakibatkan jumlah air liur di mulut berkurang. Kondisi ini mirip saat Anda berpuasa. Sayangnya, ada kebiasaan masyarakat yang suka berbuka dengan gorengan dan minuman manis yang kemudian memicu masalah mulut dan tenggorokan. Gaya hidup yang tidak tepat bisa memicu penyakit yang kambuh dan menyebabkan iritasi pada dinding kerongkongan sehingga mengakibatkan nyeri saat menelan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kebersihan tenggorokan dan rongga mulut secara rutin selama berpuasa dengan cara berkumur. Namun berkumur saja rupanya belum cukup. Anda perlu menerapkan kebiasaan yang sudah sering dilakukan pada saat pandemi COVID-19 3 tahun lalu, yaitu dengan gargle. Gargle merupakan teknik berkumur yang dilakukan dengan mengocok cairan atau larutan di area tenggorokan. Cara gargle yang tepat menggunakan teknik 3T.

0: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Trau, setelah makan dan minum untuk mengisi perut yang lapar, tubuh Anda akan merasa kenyang. Tapi mengenali kapan tubuh Anda untuk kenyang sebenarnya tidak mudah. Akibatnya, Anda juga menjadi kesulitan mengendalikan kebiasaan makan. Ketahui lebih jauh penyebab kesulitan mendeteksi tubuh dalam kondisi kenyang, sehingga Anda pun mengetahui kapan waktunya untuk berhenti makan. Ada jeda waktu antara makan cukup hingga merasa kenyang dan otak menyadari bahwa Anda merasa kenyang. Selama jeda waktu tersebut, Anda seringkali terus makan dan akhirnya merasa sangat kenyang. Ada beberapa tahapan sejak Anda mulai makan hingga merasa kenyang, yaitu Anda mulai makan. Ketika makanan mencapai perut, otot-otot di sekitarnya meregang untuk menampung makanan. Kemudian saat otot-otot meregang, saraf-saraf di sekitar perut mengirim pesan ke otak untuk memberitahu bahwa Anda sedang makan. Tubuh mulai melepaskan hormon seperti leptin dan kolesistokinin yang mempengaruhi beberapa besar rasa kenyang. Ketika hormon-hormon ini mulai bekerja, otak menyadari tubuh sudah cukup makan. Pada saat itu tubuh sudah tidak sekedar kenyang tetapi sangat kenyang. Emosi dan hubungan sosial turut andil dalam menciptakan rasa kenyang. Rasa kenyang tidak hanya terjadi karena proses fisik semata. Misalnya jika Anda makan bersama teman lalu mereka berhenti makan karena kenyang, Anda mungkin juga merasa kenyang. Ada pula kebiasaan makan yang tidak disengaja seperti makan karena stres atau ngemil tanpa sadar yang seringkali menyebabkan Anda makan terlalu banyak hingga melampaui titik kenyang. Rasa lapar yang kenyang adalah sinyal biologis yang memberitahu Anda mengenai apa yang dibutuhkan tubuh, seperti vitamin, nutrisi, atau energi. Ada beberapa tips yang mengetahui kapan tubuh merasa kenyang, yaitu berlatih mindful eating, melihat konsep kenyang dari perspektif berbeda, mencoba latihan pause, menilai rasa lapar dan kenyang, perhatikan porsi makan, melatih rasa lapar, dan pilih makanan yang bisa membuat kenyang. Nah itu dia rekan Trau, beberapa tips mengetahui kapan tubuh Anda sudah merasa kenyang.

Sudah banyak lagu-lagu menarik yang kamu dengarkan di malam hari ini. Nantikan kembali dalam program Nagita setiap malam hanya di 105 Raw FM. Wanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin.
0: Dia Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu.
1: An'budullaha wattaquhu wa athi'un.
0: Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku.

0: niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda. Seandainya kamu mengetahui.
1: Qala rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara.
0: Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam."
1: Falam yazidhum du'ai illa firara.
0: Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran.

0: Dan sesungguhnya, aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman, agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya, dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari, dan sangat menyombongkan diri.
1: Thumma inni da'autuhum jihara.
0: Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan.
1: Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra.
0: Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam.
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
0: Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun.
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.
0: Niscaya, Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu.

0: Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara.
0: Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah?
1: Waqad khalaqakum atwara.
0: Dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis?
1: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا.
0: Dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang.
1: وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا.
0: Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur.
1: ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا.
0: Kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya, tanah, dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti.
1: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan.
1: لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
0: Agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya." Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar.

0: berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Uat, dan jangan pula Suwa, Yakus, Ya'uk, dan Nasr."
1: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا.
0: Dan sungguh, mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: disebabkan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah.
1: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
0: Dan Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur.

0: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran.
1: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Ibu mau jadi perempuan salihah?
1: Mau.
0: Alhamdulillah. Yang mau? Ya, insyaallah katakan amin.
2: Amin.
0: Alhamdulillah. Maka teruskan kembali ke Quran surah keempat ayat 34. Kalau ingin jadi istri ibu yang salihah, cirinya dua. Awas bu ya. Ini yang pokok untuk perempuan salihah nih, istri salihah. Dan kalau ibu bisa lakukan itu, dijaga sampai meninggal, itu hisabnya masya Allah. Langsung diperintahkan oleh Allah untuk ke surga dari pintu mana saja yang dipilih. Gak cukup dengan amin, bacakan dulu hadisnya. Qilalah yaumal qiyamati, akan dikatakan kepadanya saat hisab, udkhulil jannata min haitsu syi'ti, langsung aja masuk surga dari pintu manapun yang kau kehendaki. Hadisnya sahih. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Ini amalan saya ijazahkan dari Quran. Menjelang subuh, bangun sebelum subuh, misalnya 5 menit sebelum subuh aja rajin istighfar. Itu Allah akan jaga. Insyaallah dijaga, hartanya stabil, anaknya sehat. Kan itu janji Allah di Quran surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Jadi anak akan dijaga, suami dijaga, harta dijaga, kehidupan berkah, nyaman. Dan kenapa sebelum subuh? Itu amanah di Quran surah 51 di ayat ke-18. Sungguh masa-masa menjelang akhir zaman itu akan terjadi sebagai berikut. Satu, taslimul khassah, terjadi gerakan eksklusivisme. Apa Ustaz eksklusivisme itu? Cara pandang yang mengkhususkan sesuatu di semua aspek. Jadi kalau bergaul sama golongan ini aja, yang itu gak bisa berbaur. Kalau mengaji, khusus ini aja, gak bisa campur dengan yang lain. Bahkan untuk memberi salam pun, pada golongannya aja, yang bukan golongannya, tidak disalami. Itu kata Nabi. Sekalipun dia sama-sama muslimah. Assalamualaikum ukhti. Apa ya? Ibu kan masih bid'ah. Jadi yang dulunya afsus salam kepada siapapun tebarkan rahmat, kasih sayang, salam. Ibu dulu kan kalau bertemu masih assalamualaikum ya. Temu saya di Timur Tengah itu masuk angkot aja assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau sekarang kan masuk angkot assalamualaikum bawa kotak kan. Nah ini akan terjadi gerakan-gerakan yang terbatas kata Nabi. Dekat-dekat akhir masa itu sudah gak kenal lagi silaturahim yang luas. Mulai terputus. Kemudian yang kedua apa? Ini yang terkait dengan penjelasannya. Fushuwat tijarah. Sudah mulai menyebar berbagai jenis jual beli, transaksi jual beli. Dikata Nabi semua jenis perdagangan jual beli itu ragamnya udah banyak. Sampai-sampai di hadis lain taqarrubul aswaq, akses mengakses, cara mengakses dagangan itu jadi lebih mudah. Sekarang terjadi tidak? Dulu ibu kalau mau ke Kosambi naik angkot ya. Ya, naik ojek jalan dapat di situ pulang kan? Sekarang keluarkan handphone, klik datang sendiri ya. Terjadi belum? Sudah terjadi. Dan sekarang luar biasanya ragamnya jadi banyak ya pilihannya. Klik makanan banyak semua pilihan. Model jilbab banyak tuh kelihatan. Jadi ibu mau klik apa aja keluar produknya banyak kan? Di satu segmen itu banyak ragam. Kata Nabi mendekat kepada akhir zaman itu akan terjadi ragam banyak sekali dalam konteks kehidupan ekonomi, dagangan modelnya banyak, satu menu bisa banyak. Ibu kalau keluar saya tuh bingung tuh, sate aja sekarang banyak. Sate A, sate B, sate C, sate ini. Ya. Kemarin mau kurban grade-nya aja banyak ya. Kurban grade A, kurban grade B, kurban grade C, sebagainya. Ya, yang jadi persoalan apa? Sampai-sampai saking banyaknya peluang berdagang itu, istri ikut membantu suami hadir di dalamnya. Fatu'inul mara'atu zaujaha fit tijarati, itu hadisnya. Maka suami mulai melibatkan istri dalam bisnis, dalam dagangnya. Atau kadang-kadang istri inisiatif nyusul suami pengen sama-sama dagang. Terjadi nggak sekarang? Kan kayaknya wah mama buka ini aja deh gitu ya, papa ke kantor mama pengen buka ini salah tidak? Salah tidak? Sampai di sini hadisnya tidak menyoal. Ibu mau dagang silakan,
1: Ibu mau berniaga, silahkan. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika sudah mulai merasa sukses, baik dan seterusnya, istri naik posisi dan merasa melebihi suami, dan disitulah kemudian mengambil tanggung jawab nafkah dalam kehidupan rumah tangga. Muncul persoalan.
0: Dampaknya apa?
1: Satu, mulai mengabaikan tugas pokok. Ini yang dimaksudkan. Akan terjadi masa menjelang kiamat saat perempuan ikut kepada aktivitasnya laki-laki. Maka yang terjadi apa? Satu, pokok fitrahnya mulai berubah. Bu masih ingat tadi? Penciptaan dengan laki-laki sama sempurna tidak? Sama. Walaupun sama-sama sempurna, ada bagian yang beda tidak? Baik, laki-laki punya rahim tidak? Nah, perempuan? Walaupun sama-sama wajah, laki-laki perempuan dah kelihatan beda atau sama? Beda. Saya kalau ngelihat Kang Ugi, oh ini udah pasti laki-laki. Nah mungkin perempuan. Ya kan? Jadi kalau ibu keluar, udah pasti laki-laki nih, perempuan nih. Ya kan? Baik, maka nanti kata Nabi, akan ada tuntutan-tuntutan dari kejadian-kejadian menjelang akhir zaman yang memaksa perempuan ingin terlibat seperti laki-laki sehingga dia merubah tampilan-tampilan diri. Minimal, ibu pakaian laki-laki dengan perempuan sama tidak? Akan muncul perempuan yang ingin bergaya seperti laki-laki. Pakaian. Laki-laki wajib menutup aurat? Laki-laki wajib menutup aurat? Perempuan wajib menutup aurat? Menutup aurat sama-sama. Laki-laki sama, perempuan sama. Tapi yang ditutup dan cara menutup kan beda. Jelas? Akan terjadi perempuan mengenakan pakaian perempuan tapi ingin seperti laki-laki. Ada sekarang? Ada sekarang? Bahkan beberapa tempat dibuat seragamnya sama kayak laki-laki kan? Yang paling menarik boleh jadi sama-sama berjilbab tapi auratnya masih tampak. Jelas? Maka hati-hati. Kalau sudah masuk ke situasi itu, pertahankan bu ini healingnya. Jangan berpaling. Sebab ketika diikuti itu, berpaling dari ketentuan Allah, yang terjadi nanti akan marak apa? Karena pakaian sudah berubah. Awas hati-hati.

berpakaian dan sebagainya, jaga. Jangan sampai terlibat pada suasana yang sempat di warning oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Model. Ini saya bicara dalam konteks iman ya, dalam konteks umat Islam ya. Kalau di luar yang tidak beriman, gak akan kepikiran ini, Bu. Gak akan kepikiran. Makanya kalau ibu ke barat, di Amerika, di Eropa, kan, agama itu dianggapnya biasa seperti budaya. Makanya gak ada pikiran tentang agama. Jadi bagi mereka, karena gak belajar tentang nilai agama seperti kita yang pelajari dalam konteks keislaman, mau pakaian apa saja silahkan, yang penting terhormat dalam budayanya. Jadi mau kelihatan auratnya juga bagi mereka yang penting terhormat dalam budaya mereka. Ya? Mau pakai pakaian minimalis juga dalam budaya mereka, karena gak ada konsep ini. Bagi insan beriman, perempuan yang beriman, cara pandangnya berbeda. Jadi kalau ada budaya misalnya di barat dibawa, ya dalam konteks bisnis sah-sah saja. Tapi dalam konteks kita beribadah sebagai seorang perempuan muslimah, perempuan mukminah yang beriman, boleh gak mengadopsi itu? Boleh gak mengenakan pakaian yang serupa? Ketika itu dilarang, apa berpaling dalam bahasa judulnya ibu, berpaling dari situ, maka yang terjadi pasti persoalan. Saya cuma sarankan saja, selesaikan persoalan itu sebelum pulang menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nih, contoh paling gampang sebenarnya begini. Bu, perempuan dalam Islam berjilbab tidak? Ya, gak ada perbedaan pendapat, berjilbab tidak? Berjilbab. Laki-laki berjilbab tidak? Tidak. Perhatikan baik-baik. Perempuan tuh berjilbab, hikmahnya banyak. Kalau kita bahas satu saat ayat tentang jilbab, saya urutkan tuh. Dari mulai fikihnya, hikmahnya, macam-macamnya. Itu bu, saking sayangnya Allah, itu perempuan diminta berjilbab karena sayangnya Allah. Ya ayyuhan nabiyyu, hei nabi sallallahu alaihi wasallam, kulli azwajika viralkan. Bahasa sekarang kan viralkan. Kalau sudah viral, like, share, and comment. Kalau sudah viral, like, share, and comment. Kata Allah, viralkan. Katakan pada istri-istrimu, banyatika, dan anak perempuanmu. Perhatikan, wanita ilmu minin, dan semua perempuan yang beriman. Saya tanya, ibu perempuan tidak? Perempuan bukan? Beriman tidak? Berarti ayat ini untuk saya atau untuk ibu? Ayat ini untuk perempuan atau laki-laki? Yudnina min jalabi bihinna asa an yu'rafna fala yu'dain. Kata Allah, kenakan jilbab. Kenapa harus berjilbab? Satu, asa an yu'rafna, supaya diketahui mereka perempuan beriman. Kalau sudah tahu, fala yu'dain, maka melekat hukum pada laki-laki untuk menghormati dan membantu serta melindungi. Jadi dulu bu, kisahnya begini. Waktu ada perempuan di Madinah yang muslimah, sebelum ayat tentang jilbab turun, itu malam-malam mau buang hajat, kan dulu tuh gak ada seperti kita toilet umum, seperti sekarang. Jadi kalau mau buang hajat tuh kebun kurma, kemana, malam-malam ketika akan keluar, diganggu oleh laki-laki Yahudi, preman-preman Madinah. Dilaporkan kepada Nabi. Begitu esoknya dilaporkan, turunlah ayat ini. Disuruh pakai jilbab. Begitu pakai jilbab, sudah viral di kalangan para pemuda muslim. Itu muslimah tuh. Itu mukminah tuh. Maka perintahnya satu kata Al-Quran. Setiap Anda melihat perempuan berjilbab, bantu, tolong, lindungi dia. Kaidah fikihnya begitu, hukumnya begitu. Jadi sebetulnya saya, kalau melihat ibu berjilbab, kesulitan, saya wajib bantu ibu. Enak bener deh, ibu beli beras. Aduh, susahnya. Kelihatan sama Pak Duni, saya aja yang bawain bu. Saya Anda perlu lindungi. Ini jilbab itu bukan sekedar dikenakan, untuk menunjuk identitas sebagai insan beriman muslimah, bukan hanya itu wujud sayangnya Allah kepada perempuan. Kalau mau digali dari segi kesehatan, dari segi macam-macam banyak, tapi kesimpulannya satu, Allah sayang pada perempuan. Itu. Kalau fikihnya dipraktekkan itu luar biasa. Sekarang kenapa Allah yang sudah sayang, perempuannya berpaling? Allah sayang memberikan jilbab. Banyak orang mencari kasih sayang Allah, ini Allah langsung memberikan kasih sayangnya. Saking sayangnya pakai nih. Saking sayangnya Allah, bahkan Masya Allah meninggal pun masih dijilbabin juga. Kain kafan perempuan kan beda dengan laki-laki bu ya? Yang perempuan ada kudungnya tidak? Laki-laki ada tidak? Tidak. Jangan sampai meninggalnya pakai kudung, hidupnya gak pakai jilbab. Ntar malaikat nanya, cici siapa nih katanya? Kan? Udah meninggal kok kudungan? Gitu. Halo? Ini kan? Jelas ya? Jadi cara memposisikannya demikian. Jadi kita, ibu maksudnya.

0: Ibu tata betul tuh, akan tiba masa-masa seperti itu. Sekarang saya tanya, ada nggak pekerjaan yang membuka lowongan kerja untuk perempuan tapi harus lepas jilbab? Berarti hadis Nabi benar atau tidak? Tuh. Itu aja sederhananya dulu. Jelas sampai sini? Alhamdulillah kita di Indonesia. Karena di Indonesia, untuk mempraktekkan agama itu sudah jadi ketentuan di undang-undang. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jilbab bagi perempuan bagian dari ibadah. Paham? Satu. Terakhir. Kita sampai jam berapa ya?
1: 11.
0: Oh iya. Enggak apa-apa, enggak apa. Saya jam 10:30 selesai. Ibu silakan mau jam 12 sampai asar selesai. Saya mau pulang lagi, mau ada akikah. Dah, lihat sini. Terakhir. Fokus. Fokus. Fokus. Silahkan, kata Allah. Kata Nabi. Allah dan Nabi menyampaikan. Allah memberikan instruksi, Nabi menjelaskan. Atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hobi, bakat, silahkan. Tapi jangan merubah fitrah. Yang kedua, keluar dari tugas pokok yang berlaku bagi perempuan di rumah. Ibu, laki-laki banyak mencari nafkah di luar. Otomatis perempuan banyak waktunya di rumah. Karena itu fitrahnya disiapkan oleh Allah untuk mensupport beberapa aktivitas yang ada di rumah. Contoh, maaf sekali, biasanya yang interaksi sama anak-anak banyaknya siapa? Yang menyusui ibu atau ayahnya? Ibunya. Yang menggendongnya umumnya siapa? Masya Allah. Karena itu anak kepada ibu itu luar biasa. Bu, itu mahal. Karena itu orang Arab menyebutkan madrasah pertama untuk anak itu ibunya. Ibunya. Nah sekarang ibunya keluar. Anak dititipkan pada orang lain. Kasih sayang ibu gak ngalir ke anak. Gendong yang gendong orang lain. Anak gak merasakan kehangatan ibunya. Karakternya gak nyampe. Ibu cuma bisa marah-marah ketika anaknya gak nurut sama ibu. Ibu tanyakan istighfar. Tuh anak tuh begitu. Kenapa? Apa dosa ibu kepada anak tuh? Ketika anda minta, nah begini. Anaknya rewel. Anaknya berangkat. Ibu cuma bisa marah. Tapi tidak melihat ke belakang tuh terjadi apa. Kok anak orang lain gak begitu? Anak orang lain taat-taat saja. Anak orang lain baik-baik saja. Riset menunjukkan kebanyakan anak yang tawuran, yang narkoba, yang ribut. Itu ketika diriset, mereka ternyata mencari perhatian yang tidak didapatkan di rumah. Ibu ke masjid boleh tidak? Boleh. Dengan syarat, tempatnya ada khusus, aman dari fitnah, dan tidak melalaikan kewajiban di rumah tangga. Ada anak minta ASI pada ibu. Ibu gak boleh. Sebentar ya, mama subuh 2 rakaat, ntar balik lagi. Gak bisa. Dosa malah. Ibu sholat di rumah, dan ketika sholat di rumah demi memenuhi kebutuhan yang di rumah juga, itu sama nilainya dengan suami yang ke masjid. Nilainya sama. Yang mau saya katakan, urusan akhirat saja tidak mengabaikan konteks kehidupan rumah tangga. Apalagi cuma urusan dunia. Jadi mulai hari ini, keluar dari sini, pakaian tata dengan baik. Cek di rumah apa yang belum tuntas. Karena sesukses-sukses anaknya, ketika anak sukses hebat apapun, perintah pertama Al-Quran, hey, jangan dulu bagi dengan yang lain. Bagi dengan ibumu dulu. Bagi dengan ibumu dulu. Minimal doakan ibumu, doakan ayahmu. Itu yang di Quran surah 46, ayat 15 itu. Tapi ibu yang bagaimana yang mesti diberi perhatian? Ayah yang bagaimana yang mendapatkan itu semua? Jangan sampai tidak terjadi semua itu. Adalah ibu yang justru bisa memberikan waktunya untuk membuat anaknya sukses di kemudian hari. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau di rumahnya berkurang waktunya hanya untuk keluar. Tidak disalahkan ketika keluar, tapi bagi sehingga tidak meninggalkan yang pokok. Saya tutup yang terakhir. Ibu mau jadi perempuan salihah? Alhamdulillah. Yang mau? Ya, insyaallah katakan amin.
2: Amin.
0: Alhamdulillah. Maka teruskan kembali ke Quran surah keempat ayat 34. Kalau ingin jadi istri ibu yang salihah, cirinya dua. Ada berapa cirinya? Fassalihatu. Tadi kan ar-rijalu kan? Sekarang fassalihatu. Maka istri-istri yang salihah itu ciri pokoknya dua. Qanitatun. Ciri pertama qanitat. Jamak dari kata qanita. Bahkan saking inginnya ada ibu yang memberi anaknya namanya qanita. Ada qanita. Oke. Okay. Apa artinya qanita? Ya, itu terjemahan kan ya. Baik. Qanitah itu sifatnya kunut, berarti doa kunut itu doa taat dia. Baik. Qanitah artinya kepatuhan yang total. Kepatuhan yang total kepada Allah, itu dasarnya. Kepatuhan yang total kepada Allah. Asalnya itu. Nanti kalau dibawa ke aspek-aspek ibadah atau rumah tangga, maknanya menjadi luas. Contoh, kalau sholat, tanda patuhnya kita kepada Allah, itu ditunaikan dengan khusyuk. Nah, khusyuk itu kadang disebut oleh Quran dengan qanitun, jamaknya qanitin. Dari kata qanita. Contoh di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'alas salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. 238. Posisinya paling kanan sebelah atas di mushaf. Kalau dibawa ke rumah tangga, maksudnya begini, kepatuhan kepada Allah dengan cara menaati suami sepanjang tidak menyalahi ketentuan Allah. Saya ulang ya, ibu jangan senyum dulu tuh. Kepatuhan kepada Allah dengan cara menaati suami sepanjang tidak menyalahi ketentuan Allah. Awas bu ya. Ini yang pokok untuk perempuan salihah nih, si salihah. Dan kalau ibu bisa lakukan itu, dijaga sampai meninggal, itu hisabnya Masya Allah. Langsung diperintahkan oleh Allah untuk ke surga dari pintu mana saja yang dipilih. Gak cukup dengan amin, coba bacakan dulu hadisnya. Ya. Lihat sini, perhatikan. Idza shallatil mar'atu salataha. Kalau ada seorang perempuan cuman sholat fardu selama hidupnya, gak pernah sholat sunnah, gak pernah tahajud, gak pernah duha, gak pernah syuruk dan sebagainya. Wa shamat shamaha, dan hanya puasa wajib saja, Ramadan saja. Gak pernah Senin Kamis, gak pernah Ayyamul Bid. Wa ata'at zaujaha, tapi dia patuh pada suaminya, taat dalam rangka mematuhi Allah. Perhatikan. Wa hafizat farjaha, dan menjaga diri tidak selingkuh. Qila laha yaumal qiyamati, akan dikatakan kepadanya saat hisab. Udkhulil jannata min haitsu syi'ti, langsung aja masuk surga dari pintu manapun yang kau kehendaki. Hadisnya sahih. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis sahih. Jadi kalau suami meminta ibu pada kebaikan, ibu taati, bukan lihat suaminya, karena menaati Allah, itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Contoh gini, mah pergi pengajian ya, Ustaz Pulan misalnya, bagus tuh. Insya Allah, ya siap, berangkat. Itu kalimat itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Mah berjilbab ya, insya Allah, siap. Mah anak-anak masuk sekolah tahfidz aja deh, insya Allah. Itu ketika direspon, tinggi nilainya. Jelas? Tapi saat memerintahkan kepada yang tidak baik, ibu boleh menolak. Saya ulang ya. Boleh menolak, cuma kalimatnya belum selesai. Menolak dengan cara yang baik. Ingat yang pemimpin itu siapa? Suami. Contoh. Mah, lepas dulu jilbabnya ya. Papa ada family gathering, yang lain gak pakai jilbab, papa gak enak. Sebentar aja, cuma 30 menit, dari itu pakai lagi. Ibu kalau jawabnya, apa? Tahu gak pak? Ini. Ah, itu rame. Tapi kalau ibu cara masuknya, pak, dulu mama sebelum meninggal, dari kecil sudah melatih aku untuk pakai jilbab. Nah, aku niatkan pakai jilbab ini diantara amalan yang jariahnya insya Allah sampai ke mama, ke papa. Kalau dilepas 30 menit, dan di saat itu kemudian aku wafat, meninggal dalam keadaan tidak berjilbab, kira-kira bagaimana di hadapan Allah? Ya sudah deh, gak apa-apa, pakai aja, mungkin jadi dakwah. Nah, itu cara masuk yang enak, itu halus. Ya, boleh menolak, tapi cari jalan yang terbaik, yang halus. Terus ya? Masih nih, mama mau tahajud dulu, pak. Udah temenin papa nonton dulu nih, ini babak kedua nih, rame nih. Boleh, misalnya kan? Baik, gini aja deh, pak. Dalam tahajud, setelah sholat, mama doakan klubnya papa bisa menang. Ya udah tahajud kan? Tiba-tiba kalah kan, mama sih tahajud. Iya, papa sih diminta menang malah menangis gitu. Kayaknya enggak. Jelas ya? Oke. Jadi satu, taat pada suami sepanjang meminta kepada yang baik-baik. Tapi kalau sepanjang tidak baik, boleh menolak dengan cara yang apa? Yang kedua yang agak tidak mudah nih, sekarang bisa terjadi. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang salihah, dia mampu menutup, menjaga aib rumah tangga, khususnya suaminya, terutama ketika tidak sedang bersamanya, karena Allah sudah tutupi. Bima hafizallah. Mampu menjaga aib rumah tangga, khususnya suaminya, terutama ketika tidak sedang bersamanya, karena Allah sudah tutupi. Ibu fokus dengan saya sebentar. Tahan penanya. Perhatikan baik-baik ini. Jika terjadi persoalan di rumah tangga antara suami istri, itu Allah tutupi, Bu. Nggak akan tersebar sepanjang ibu tidak membukanya dan sepanjang suami tidak membukanya. Itu akan ditutup sampai kiamat. Sampai masalah itu selesai, atau sekalipun ada yang terjadi perpisahan, tetap akan ditutup sampai kiamat terjadi, sampai pulang kepada Allah. Hisabnya hanya dia dengan Allah. Sepanjang tidak dibuka. Tapi kalau itu dibuka, jadi persoalan itu. Nah sekarang pertanyaannya, kan laki-laki juga sama kan? Suami juga harus menjaga kehormatan rumah tangga kan? Kenapa sangat ditekankan kepada istri, bukan suami? Itu suratnya surat apa tadi? Surat keempat surat apa? An-Nisa. Apa artinya An-Nisa? Kan sudah salah. Sudah banyak orang keliru. An-Nisa itu bukan perempuan. Bukan wanita, ibu jangan maksa. An-Nisa bukan perempuan. An-Nisa itu bukan wanita. An-Nisa itu perempuan-perempuan. Beda kan ya? Baik, kalau perempuan itu berapa jumlahnya? Perempuan-perempuan itu berapa? Banyak. Perempuan itu kalau sendirian namanya mar'ah. Nih tulisannya, Bu. Saya masih ada waktu. Ibu kan enak tinggal masih aja kan? Kan saya yang nerangin. Saya tuh kesini, Bu ya, datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, Bu. Alhamdulillah. Ibu tinggal lihat, tulis, catat, pulang masuk surga, enak banget. Tinggal amin aja, ya. Mar'ah, tulisannya mim ra hamzah ta marbutah. Ini bisa dibaca mar'ah, bisa dibaca mir'ah. Kalau mir'ah itu cermin. Ya, makanya perempuan sering dekat dengan cermin. Ya, orang Arab bilang almar'atu kal mir'ah, perempuan itu seperti cermin. Makanya kan ibu senang kan cermin, di rumah dan lihat cermin, turun dari mobil lihat spion lagi, masuk masjid lihat kaca nako masjid, kaca lagi. Enggak apa-apa, dicek di tasnya pun ada cerminnya juga gitu. Minimal handphonenya kan. Enggak apa-apa, itu fitrah bawaan biasa. Mar'ah itu nanti sifatnya muru'ah. Muru'ah itu sifat yang senang menjaga kehormatan. Makanya perempuan itu senang tampil terhormat. Jaga rapi, tertib. Beda kan Bu, kalau saya laki-laki keluar pakaian agak lecek sedikit, biasa. Tapi kalau kelihatan istri, stop. Setika dulu. Rapi dulu. Itu fitrah, perempuan itu biasa. Tapi ingat, perempuan itu seperti cermin. Ibu tahu cermin? Tahu ya? Cermin kalau dilempar, misalnya sampai pecah. Bisa nggak dirangkai lagi? Jangan salah, bisa. Bisa dirangkai lagi. Cuma tak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, sifat perempuan itu sama dengan cermin. Kalau dia terlukai, itu bisa cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Ya kan? Punya masalah tahun 2022, tapi kalau diungkit, kejadian listrik tahun 98 muncul lagi kan? Iya. Jadi itu fitrah Bu, biasa gitu. Masalah satu keluar 1000 itu biasa. Kenapa sih Pak? Gini-gini. Dulu kan Papa? Dulu kan? Padahal masalahnya sekarang kan? Nah itulah mar'ah. Tapi kalau banyakan, laki-laki itu masih konsisten jamaknya. Rajul jamaknya rijal. Kalau perempuan beda. Sendirian dia mar'ah, banyakan dia nisa. Udah beda sendiri. Hurufnya udah lain. Katanya udah beda. Bu, rajulun. Ra-nya ada, jimnya ada, lamnya ada. Jamaknya rijalun, ra-nya masih ada, jimnya ada, lamnya masih ada. Cuman tambah alif. Ini mar'ah, nisa'un. Mimnya kemana, ra-nya kemana, ta-nya kemana. Kenapa jadi nisa? Nisa itu seakar juga dengan kata nasa. Apa itu nasa? Di antaranya adalah sifat yang mudah mengungkapkan apa yang dirasakan. Ini perempuan itu sependiam-pendiamnya sendirian. Kalau ketemu temannya bisa cerita.
1: Saya nggak bilang curhat, cuman bisa cerita. Makanya kata Quran, kenapa ditekankan ke perempuan dengan nama Nisa? Kalau sedang kumpul dengan teman-teman, ada masalah apapun dengan suami, jangan dibuka. Memang judulnya pengajian, tapi ketika datang kan beda sapaannya. Assalamualaikum, itu damang, alhamdulillah, saya kumaha damolan, alhamdulillah lancar. Itu suami kumaha di situ masalahnya, aduh. Nah. Kan judulnya pengajian kan, tapi yang dibahas itu bisa suami. Sekarang itu lebih parah, hadisnya nyata. Belum datang ke pengajian, dia bikin status. Itu baru keluar kawan, dia bikin. Aku tidak mengira, engkau tidak seperti aku duga. Terus yang menyebalkan itu ditungguin komennya, dilihat siapa yang komen. Teteh kenapa? Paham ya? Itu terjadi tidak? Halo, terjadi tidak? Pakai jilbab aja bikin status. Sudah sampai TSM, tinggal menunggu Ustaz.
2: Ayo, tuh ayo. Ya, mengempel. Tuh, kan?
1: Hadisnya betul tidak? Qurannya betul tidak? Berarti ibu semua butuh healing. Kan? Jelas ya? Itu tuh sederhana bu, tapi dalam sekali. Dan itu nanti di Ali Imran tuh lebih dalam lagi. Akan membuat kalau itu dipertahankan, boleh kok bu. Pasang status itu boleh. Ibu kalau di situ setiap hari cantumkan satu hadis tentang perempuan, ayat tentang perempuan, dibaca oleh teman ibu jadi pahala. Ya, tapi kalau TSM mendung langsung bikin status, apa gitu? Nah, itu kata Quran tipikal orang sakit.
2: Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih.
1: Dan tipikal orang yang kurang sehat itu, yang butuh healing itu, apapun situasi yang dialami dia langsung broadcast. Bahasa Quran. Jajan bakso enak broadcast. Ya, kurang bayar broadcast. Ya. Itu nih awis, bakso di dia ayeuna, ceklik di Instagram.
2: Oh, muncul.
1: Gitu kan? Tuh, butuh healing semua tuh. Paham ya sampai sini ya? Apa obatnya? Sudah, lihat sini. Yang menciptakan kita siapa? Yang tahu tentang kita siapa? Maka healing terbaik, kembalilah kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuh. Tubuh itu kembali, taubatnya kembali, balik ke Allah. Biasanya healing itu kaitannya lebih banyak dengan penyakit hati. Lebih banyak. Hati itu marad penyakitnya. Fi qulubihim. Obatnya disebut dengan syifa. Saya ulangi, obatnya disebut dengan apa? Maka kalau ingin mendapatkan healing, kembali kepada Allah mencari syifa, maka cari ayat-ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan syifa. Contoh, buka Quran surah 17, ini penutup di akhir. Ayat ke-82, Quran surah 17 ayat 82.
2: Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا.
1: Dan kata Allah demi keagunganku, aku turunkan ayat-ayat Quran itu menjadi syifa. Maaf bu, ibu, bu, Quran itu syifa, Qurannya sendiri syifa. Jadi kalau sedang gelisah, ada persoalan, curhatnya ke Allah bu. Nabi Yakub tahu, pernah dengar Nabi Yakub ayahnya siapa? Nabi Yakub ayahnya siapa? Nabi Yusuf. Punya masalah dengan anak-anaknya, anak-anaknya yang punya masalah, curhat. Beliau curhat, tapi curhatnya pada siapa?
2: Innama ashku bathi wa huzni ilallah.
1: Sama Allah. Ibu bangun tahajud, minta sama Allah. Minta anaknya disentuh, berikan kebaikan, kemuliaan, itu akan cepat.
0: Dan kalau curhat ke Allah pun jangan dibikin status di media sosial. Tolong aminkan ya. Yang suka like ya. Sholat. 2013, sekitar 2012-2013, saya awal-awal pulang dari Tripoli. Ini kisah nyata. Seorang ibu datang dari kejauhan, wajahnya sendu, air matanya hampir tak terbendung, beliau datang. Ustaz, anak, bahasa kita yang paling gampangnya, anak saya yang saya kandung, saya lahirkan, sulit sholatnya. Bagaimana amalannya? Dah bu, dah lama tidak? Cukup lama. Ibu dah ingatkan berkali-kali. Ibu pulang sekarang. Malam ibu sholat. Tapi di samping tempat tidur anak ibu. Lalu bermohon kepada Allah. Minta aja dengan bahasa ibu, ya Allah, ini anak yang kau titipkan kepadaku. Dilahirkan di rahimku. Dipertanggungjawabkan olehku sampai dengan aku berpulang. Mohon jadikan ya anak yang soleh. Rajin menunaikan sholat. Dan ringankan hisabku di akhirat nanti di hari kiamat. Ibu minta aja. Ntar hari ketiga ibu kesini lagi. Gak usah diingatkan lagi. Ibu gak usah bilang sama anak. Lakukan itu aja. Hari ketiga pulang sini. Sini lagi datang. Tahu apa yang terjadi? Ini kisah nyata. Saya tidak menceritakan yang fiktif. Hari ketiga, pagi-pagi sekitar jam 7 kurang sedikit. Dari kejauhan panggilan begitu kencang. Ustaz, bawa nasi uduk. Anak saya udah sholat. Kok bisa bu? Jadi tepat di malam yang ketiga itu, anaknya bangun, dia berdiri, langsung dia kejar, dia peluk ibunya, dia menangis. Mama, maafkan aku, katanya kan. Maafkan aku. Ibunya pun ikut tangis. Aku kan selama ini gak sholat karena mama kan dulu juga gak sholat. Bapak juga sibuk begitu. Keluarlah kalimat itu. Maka keduanya saling bermaafan, saling berpelukan dan sebagainya. Di situ berjanji anaknya untuk menunaikan sholat. Bahkan datanglah kemudian ke pesantren, kami siapkan murid untuk membimbing. Dia bukan hanya sholat tapi menghafal Quran. Sejak saya tinggalkan itu sudah 3 juz, mungkin sekarang sudah 30 juz. Dari anak yang tidak sholat menjadi penghafal Quran. Itu. Ini banyak sekali persoalan yang healingnya itu justru saat dihempaskan di atas sajadah itu. Bukan saat dihempaskan di media sosial. Ya, jadi kalau ibu mau curhat, cari yang solutif. Minta kembali kepada Allah. Ibu punya masalah dengan suami, wudu, ambil mushaf, baca Quran. Setidaknya ada ketenangan. Kalau sudah hati tenang, komunikasinya enak. Kadang-kadang gak pernah tuntas itu karena dibawa dengan kegelisahan. Akhirnya yang muncul ego, yang muncul kehebatan. Lupa kalau dua-duanya itu hamba yang akan berpulang kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi healingnya gunakan dengan pemilik kita. Kembali kepada Allah, bangun konektivitas, dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya sholat, kita punya Quran, ya, kita punya doa. Gunakan semua itu untuk membangun konektivitas kepada Allah. Membangun koneksi disebut dengan zikir namanya. Sebut dengan apa? Maka semua amalan tadi di Quran disebut dengan zikir. Karena itu nanti ada zikir-zikir khusus, Bu. Yang menenangkan hati itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ala imanik, ala al-islam. Dan zikir-zikir yang lainnya. Minimal, Bu ya. Bu, rajin istighfar. Ini amalan saya ijazahkan dari Quran. Menjelang subuh, bangun sebelum subuh. Misalnya 5 menit sebelum subuh aja, rajin istighfar. Itu Allah akan jaga. Insya Allah dijaga, hartanya stabil, anaknya sehat. Karena itu janji Allah di Quran surat Nuh. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Jadi anak akan dijaga, suami dijaga, harta dijaga, kehidupan berkah, nyaman. Dan kenapa sebelum subuh? Itu amanah di Quran surah 51 di ayat ke-18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Siap bu ya? Baik, siap diamalkan? Baik. Siap untuk diamalkan? Baik. Saya ingin coba berikan yang terakhir. Saya berikan doa, insya Allah kalau ibu amalkan ini singkat padat. Tapi kalau ibu bisa amalkan, insya Allah akan cepat berubah. Ya. Allahumma. Allahumma. Paksain. Ayo catat, ayo rekam, ayo. Ayo catat, ayo rekam, enggak apa-apa, ayo rekam. Ayo silakan. Allahumma paksain. Ya, mulai sekarang paksa diri sendiri ya. Paksa untuk tahajud, paksa untuk baca Quran. Anak paksa dulu untuk berjilbab dengan cara yang baik. Jelas? Paham? Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 100 sampai 101.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Hei orang-orang yang beriman semuanya tanpa kecuali. Ibu beriman tidak? Berarti ayat ini untuk ibu ya. Hei orang-orang yang beriman. Jika perhatikan baik-baik Quran surah 5 Al-Maidah ayat 100 sampai 101. Fokus di 101-nya nanti. Fokus ya ayyuhalladzina amanu, fokus 101-nya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Hei semua yang beriman, jika uraian sudah sampai dijelaskan, dipahami, maka jangan banyak ditanyakan lagi. Banyaknya pertanyaan itu akan menjadikan yang jelas menjadi tidak jelas. Paham? Beriman tidak? Jelas? Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita kembali diberi kesempatan untuk belajar, merenung, dan memperbaiki diri melalui ilmu yang penuh makna. Sahabat yang dirahmati Allah, dari kajian yang baru saja kita dengarkan bersama, kita diingatkan kembali tentang satu kebenaran besar yang sering terlupakan, bahwa Islam tidak pernah merendahkan perempuan. Justru, Islamlah yang pertama kali mengangkat derajat perempuan, memuliakannya, dan menempatkannya pada posisi yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Perempuan dan laki-laki diciptakan sama-sama sebagai insan, sama-sama sempurna dalam penciptaan, sama-sama memiliki peluang yang adil dalam ibadah, ampunan, doa, dan surga. Namun, Allah memberikan peran yang berbeda, bukan untuk merendahkan, melainkan agar kehidupan berjalan seimbang dan saling melengkapi. Islam memuliakan perempuan sebagai anak, hingga bakti kepada ibu didahulukan. Islam mengangkat perempuan sebagai istri dengan kehormatan, perlindungan, dan penghargaan yang jelas. Dan Islam mengagungkan perempuan sebagai ibu karena pengorbanannya yang luar biasa. Mengandung dengan susah payah, melahirkan dengan penuh perjuangan, dan menyusui dengan kasih sayang yang tidak pernah terputus. Bahkan, kita diingatkan bahwa bakti kepada ibu bisa lebih utama daripada perjuangan fisik, karena dari rahim seorang ibu lahir generasi, lahir peradaban, dan lahir masa depan umat. Kajian ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan, ketenangan dan kemuliaan hidup tidak akan pernah kita temukan dengan berpaling dari fitrah dan ketentuan Allah. Ketika seorang hamba keluar dari peran yang telah Allah tetapkan, disitulah sering muncul kegelisahan, konflik, luka batin, dan pencarian yang tidak berujung. Dan ketika hati terasa lelah, ketika jiwa terasa kosong, Islam tidak mengajarkan kita untuk meluapkannya kemana-mana, apalagi ke hadapan manusia. Islam mengajarkan kita satu jalan yang paling menenangkan, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran diturunkan sebagai syifa, sebagai obat bagi hati yang gelisah. Doa, zikir, istighfar, dan sujud panjang di sepertiga malam adalah tempat terbaik untuk menyembuhkan luka yang tidak terlihat. Karena tidak semua masalah butuh diumumkan, dan tidak semua kesedihan perlu dipertontonkan. Betapa banyak persoalan hidup yang akhirnya selesai bukan karena perdebatan, bukan karena amarah, tetapi karena doa yang tulus, air mata di atas sajadah, dan kepasrahan yang jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pesan besar yang patut kita bawa pulang hari ini. Jika Allah sudah begitu menyayangi kita, maka janganlah kita berpaling dari kasih sayangnya. Karena setiap perintah Allah, setiap larangan Allah, dan setiap ketentuan Allah sejatinya adalah bentuk cintanya kepada hambanya. Semoga ilmu yang kita dengarkan hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi menjadi pengingat, menjadi cahaya, dan menjadi langkah nyata untuk memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum kita akhiri video ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendoakan Ustadz Adi Hidayat di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau, melimpahkan kesehatan, kekuatan, keistiqomahan, serta menjadikan setiap ilmu dan dakwah yang beliau sampaikan sebagai amal jariah yang terus mengalir hingga hari kiamat. Jika video ini terasa bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kita sayangi, agar kebaikan ini bisa tersebar lebih luas. Dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus belajar, bertumbuh, dan mengambil hikmah dari kajian-kajian Islami berikutnya. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap niat baik kita, mengampuni dosa-dosa kita, menenangkan hati-hati kita, dan mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu yang penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105 FM. This is the greatest. So, this my station.

0: jangan kemana-mana. Tetap dengerin Terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
2: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
3: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
4: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
1: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
4: Lima fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah dakwah Islamiyah. Peristiwa itu merupakan titik tolak kemenangan dakwah dan penyebaran Islam. Ketika tekanan kaum musyrikin Mekah semakin menguat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun berhijrah ke Madinah. Setelah berhijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah beristirahat sesaat pun. Mereka senantiasa bergerak, memobilisir umat untuk berjihad dan membangun komunitas muslim yang kuat. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfokuskan perhatiannya kepada program-program penting untuk membangun peradaban Islam yang gemilang. Nah, apa saja fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah? Cakrawala Islam kali ini menyajikan 5 fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun peradaban pasca hijrah. Fokus yang pertama adalah membangun masjid. Pendengar yang berbahagia, buku-buku Sirah Nabawiyah menginformasikan kepada kita bahwa hal pertama yang beliau lakukan pasca hijrah adalah membangun masjid, yaitu Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi. Siapapun yang melihat keseriusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid, maka mereka akan mengetahui bahwa sebenarnya masjid itu mempunyai posisi penting dalam Islam karena dapat merealisasikan program-program yang banyak untuk membangun dan membangkitkan umat. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid tak hanya digunakan untuk program ibadah salat 5 waktu sebagaimana yang difahami secara sempit oleh kebanyakan umat Islam saat ini. Akan tetapi pada masa itu, masjid juga sebagai pusat dan markas pendidikan umat Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang lurus di masjid. Selain itu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid juga digunakan sebagai mahkamah, yang mana di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memutuskan perkara yang diperselisihkan dengan adil. Saat itu, masjid adalah markas tempat berkumpul dan bertolaknya tentara-tentara Islam. Masjid merupakan pusat penerangan dan informasi pemerintahan Islam. Masjid juga merupakan tempat musyawarah bagi umat Islam yang di dalamnya dibicarakan tentang seluruh aspek persoalan umat. Maka, sudah sepantasnya masjid dijadikan sebagai jantung peradaban dengan tidak hanya menjadikannya sebagai tempat salat, akan tetapi sebagai pusat pendidikan, kegiatan, dan hal-hal positif lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fokus yang kedua yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah adalah membangun persaudaraan dan rasa empati antar sesama muslim. Ya pendengar, kaum yang berhijrah disebut dengan kaum muhajirin. Kaum muhajirin ini berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan meninggalkan apapun yang mereka cintai untuk menyelamatkan agamanya. Sementara itu, kaum asli Madinah disebut dengan kaum Ansar yang menyambut kedatangan mereka dengan sukacita dan memberikan bantuan berupa harta benda, baik itu rumah, kemudian makanan dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar sehingga mereka hidup dalam persaudaraan yang kuat dan lebih mementingkan saudaranya dibandingkan dengan mementingkan dirinya sendiri. Nah, terjadilah saling ta'awun dan saling menguatkan sehingga kekuatan umat pada saat itu tidak terpecah belah. Kemudian fokus yang ketiga adalah menertibkan pendudukan daulah Islamiyah. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati masyarakat yang beragam dari berbagai suku dan agama. Ada suku Auz, ada Khazraj, dan juga ada kabilah-kabilah Yahudi. Yang paling menonjol adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ada kaum muslimin, ada pula kaum musyrikin. Oleh karena itu pendengar, kelompok-kelompok tersebut perlu diikat dengan sebuah perjanjian yang mengatur kehidupan mereka. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat undang-undang yang mengatur hubungan kaum muslimin dengan kelompok-kelompok non-muslim lainnya. Di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipatuhi bersama. Ada sanksi-sanksi yang tegas apabila ada yang melanggar perjanjian. Bahkan pendengar, Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tatanan yang paling modern dan adil dalam sejarah. Berikutnya yang keempat, fokus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah adalah memperhatikan sektor perekonomian. Ya pendengar, setibanya di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mempelajari situasi Madinah secara keseluruhan. Akhirnya beliau mendapat kesimpulan bahwa sektor perekonomian didominasi oleh kelompok orang-orang Yahudi. Yahudi menguasai hampir seluruh pasar yang ada di Madinah. Mereka bebas mempermainkan harga, memblokir, dan menimbun barang, serta mempergunakan kesusahan manusia dengan memberlakukan riba yang berlipat ganda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membangun pasar khusus bagi muslimin dan memberlakukan muamalah yang islami di dalam pasar tersebut. Sehingga masyarakat Madinah yang mendapati kondisi pasar kaum muslimin yang lebih adil dan jujur, mereka lebih memilih untuk bermuamalah dengan sesama kaum muslimin. Maka ramailah pasar kaum muslimin dan matilah pasar orang-orang Yahudi. Demikianlah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai perekonomian Madinah dan berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah memonopoli ekonomi. Lalu yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk kekuatan militer Islam yang tangguh.

0: di Yaman untuk belajar membuat peralatan perang. Perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut menunjukkan betapa luasnya pandangan dan kemandirian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemandirian inilah yang senantiasa beliau tanamkan dalam hati dan jiwa umat ini. Jiwa yang senantiasa berinovasi serta tidak mencukupkan diri dengan kemampuan yang sudah ada. Itulah pendengar 5 fokus yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasca hijrah ke Madinah dalam rangka membangun peradaban Islam dan kemajuan Islam. Dan faktanya, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut telah menjadi awal mula pondasi dari kejayaan peradaban Islam berikutnya. Nah, inilah pendengar wawasan yang bisa kita tambah pada cakrawala Islam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam.
2: Cakrawala Islam. Computer systems are offline. 105 FM. Raw.